Dari jam 7 pagi ya teman Pro 2, kita mau ngobrolin negara tetangga dulu yuk. Dari kemarin sore ya ngobrolin negara tetangga ya. Nah yang satu ini dari Singapura ya teman Pro 2, karena di sana pemerintahnya baru aja meluncurkan gerakan baca nasional yang mendorong masyarakat untuk meluangkan waktu seenggaknya tuh 15 menit tiap hari buat baca buku, seperti itu. Nah, program ini diluncurkan sama National Library Board ya, pertanggal 6 September 2026 dan rencananya bakal berlangsung selama 5 tahun. Dan program ini dirancang buat bantu masyarakat membangun kebiasaan membaca secara konsisten ya, melalui langkah-langkah sederhana seperti itu. Dan salah satu program utamanya adalah ada challenge gitu ya, yang memungkinkan peserta mencatat waktu baca harian sekaligus memperoleh berbagai penghargaan virtual. Nah, tantangan tersebut dijalankan melalui platform pelibatan masyarakat milik pemerintah gitu ya. Dan peserta nantinya bisa menetapkan target baca pribadi, terus bisa mempertahankan reading streak, terus bisa ngumpulin poin pengalaman dan dapetin koin virtual yang bisa ditukarkan sama sejumlah hadiah seperti itu. Dan program ini sebenarnya masih dalam tahap uji coba ya, sampai nanti 31 Desember 2026. Kemudian nanti bakal ada sejumlah fitur dan penyempurnaan yang bakal ditambah berdasarkan dari masukan peserta di tahap uji coba ini teman Pro 2. Nah, Presiden Singapura sendiri yang jadi yang melindungi program ini gitu ya, meresmikan peluncuran gerakan tersebut di National Library Building seperti itu. Jadi beliau bilang perubahan kebiasaan ini butuh waktu, sehingga gerakan baca ini dirancang buat berjalan dalam jangka panjang, yaitu 5 tahun itu tadi ya. Dan 5 tahun sebenarnya kalau dihitung-hitung sih gak terlalu panjang gitu ya untuk bisa mengubah kebiasaan. Nah, tapi dalam periode tersebut diharapkan ada perubahan dalam cara masyarakat Singapura membaca seperti itu. Nah, mulai dari 15 menit setiap harinya ya, nanti warga sana tuh bisa dapetin ini poin buat ditukar hadiah. Jadi ada rewardnya kalau rajin baca di sana teman Pro 2. Tapi entah ini apakah cuman buat yang punya KTP atau pemegang paspor Singapura kah, atau orang asing waktu lagi di Singapura misalnya bisa ikutan challenge ini ya. Seru banget deh kalau misalnya challenge-nya ada hadiahnya, apalagi kalau misalnya disebut ya hadiahnya apa. Tapi belum di spill nih teman Pro 2. Targetnya nanti ada 150.000 orang ya yang ikutan challenge ini seperti itu. Tapi belum tahu lagi karena ini juga masih masa uji coba. Gimana kalau kita nerapin seperti ini, bisa gak ya teman Pro 2 ya? Harusnya di sponsor dulu kayaknya ya. Baiklah, kita tinggalin dulu informasi dari Singapuranya. Nanti kita akan update informasi lainnya lagi. Masih panjang perjalanan kita pagi hari ini di Spada 23 September 2026. Nanti sekitar jam 8:30 pagi kita juga bakal update informasi perakiraan cuaca langsung dari rekan-rekan BMKG Kertajati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tangan Pro 2, ketika seseorang lagi emosi, percakapan biasa itu bisa jadi berubah jadi perdebatan gitu ya. Situasi yang awalnya ngebahas hal-hal sederhana bisa memanas ketika lawan bicara kita mulai defensif atau merasa nggak dipahami gitu. Dan dalam kondisi seperti itu, membalas dengan nada tinggi belum tentu bikin keadaan lebih baik ya. Sebaliknya, respon yang tenang bisa membantu ngasih ruang biar percakapan ini nggak semakin panas ya. Dan ini tuh bisa kejadian dalam berbagai konteks hubungan, baik sama pasangan ya, ataupun barengan sama keluarga, sama teman, atau orang lain yang lagi terlibat dalam suatu persoalan. Nah, apa sih sebaiknya yang dilakukan ya atau dikatakan gitu ketika berhadapan sama orang yang lagi emosi, teman Pro 2? Nah, ini ada informasinya nih dari psikolog klinis Dr. Cindy Lin ya, bilang kalau perilaku konfrontatif seringkali muncul ketika seseorang lagi mengalami tekanan dan merasa berada dalam ancaman seperti itu. Jadi kondisi tersebut emang bisa bikin kita tuh respon fight aktif melalui sistem saraf simpatik. Dalam keadaan ini, seseorang bisa lebih sulit menerima dan menilai informasi secara rasional gitu, teman Pro 2. Terus otak kita itu juga nggak bisa nyerap dan menilai informasi secara wajar kayak biasanya aja, nggak bisa. Kenapa? Karena mendidih ya, lagi emosi. Nah lah, gimana cara kita merespon orang yang lagi mendidih itu? Ternyata kita itu disaranin ngomong satu kalimat yang bisa dipakai untuk merespon orang yang lagi mendidih ini, teman Pro 2. Seperti contohnya adalah, Okay, saya dengerin nih, apalagi yang pengen kamu sampaikan. Seperti itu ternyata, Okay, apalagi gitu, teman Pro 2. Ternyata kalimat itu bisa membantu ya, karena nunjukin orang yang lagi marah tersebut ya merasa didengarkan. Sekaligus juga membuka kesempatan untuk bisa menjelaskan lebih banyak kenapa dia ini marah-marah gitu, teman Pro 2. Nah, ini psikolog yang satu ini juga jelasin orang yang lagi konfrontatif itu lagi ada di dalam kondisi overwhelm ya, ketika badan dan pikiran itu dipenuhi beragam emosi. Emosi itu sebenarnya nggak cuma marah doang ya, emosi itu kan nggak ketidaksiapan mental kita dalam merespon suatu hal. Jadi emosinya bisa takut, bisa marah, atau ngerasa nggak yakin gitu, teman Pro 2. Terus kalimat lain yang bisa digunakan adalah contohnya adalah seperti ini. Situasi dan hubungan berbeda, dan semakin banyak kalimat yang kamu punya sebagai bekal itu semakin baik. Contohnya seperti itu. Ini adalah versi formalnya ya. Tapi nanti bisa diolah lagi kalau misalnya ini konteksnya kita sama teman gitu ya. Mungkin percakapannya bisa informal gitu ya, gak seformal yang dicontohin seperti itu, teman Pro 2. Jadi intinya kita kalau menghadapi orang yang lagi mengeluarkan emosi-emosi negatifnya, kitanya yang calm down gitu, kitanya yang berusaha untuk chill gitu ya. Jadi kalau misalnya dua orang mendidih saling ketemu, wadaw, susah ya, gak bisa ketemu, yang ada malah makin adu mulut ya, karena situasi makin panas, teman Pro 2. Seperti itu. Jadi kalau misalnya lawan bicara kita udah meninggi, ya kita jangan ikut meninggi ya. Kenapa? Karena kalau misalnya itu terjadi misalnya sama orang tua kita gitu ya, yang lebih tua, wah bubar, kita bisa dianggap durhaka ya. Jadi kita dengerin dulu deh maksud orang tua seperti apa gitu ya, terus coba kita jelasin dari sisi kita seperti apa gitu. Ini adalah ilmu yang susah sih untuk bisa chill dikala lawan bicara kita itu lagi panas gitu ya. Ini memang perlu banyak praktek, teman Pro 2. Jadi jangan khawatir, gak bisa ini emang sekali dihadapi langsung kita langsung jago gitu, gak bisa emang ya. Jadi kita perbanyak aja melatih skill komunikasi kita. Makanya semakin kita sering berkonflik itu sebenarnya bagus ya. Bagus karena kita kan melatih skill komunikasi kita waktu berkonflik. Yang gak bagus adalah kalau misalnya kita berkonflik tapi diem-dieman. Nah, itu gak bagus. Kenapa? Jadinya kita kan gak tahu maunya apa kalau diem-dieman, ya kan? Jadi kalau misalnya ada orang yang ngerasa, aduh capek deh punya hubungan yang marah-marah terus gitu ya, mungkin bisa jadi karena
marah ketemu marah seperti itu. Aduh, ini kok jadi sesi konseling ya pagi-pagi. Ya, intinya seperti itu ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya punya banyak isu, punya banyak masalah, itu memang komunikasi bisa jadi jalan tengahnya ya. Jadi kalau misalnya ada satu yang udah meninggi, ya kita merendah dulu deh. Nanti ada gilirannya kok kita untuk meninggi ya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya. Terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, penemuan seekor ikan yang diduga jenis piranha ya di Bendungan Klau, itu adalah di Pahang, Malaysia. Di bulan Agustus kemarin ini sempat memicu kekhawatiran publik gitu ya. Nah, tapi dari Dinas Perikanan Malaysia sendiri menegaskan kalau sampai di 15 September ya, itu belum ada bukti yang nunjukin keberadaan populasi piranha yang berkembang biak atau menetap di bendungan tersebut. Kemudian Dinas Perikanan sendiri menekankan tidak ada lagi ikan serupa yang berhasil ditangkap di lokasi yang sama ya. Dan meskipun spesimen fisik ikan tersebut sudah tidak tersedia untuk diperiksa secara langsung, pengamatan melalui foto dan rekaman video nunjukin ciri-ciri yang konsisten dengan genus Pygocentrus ya. Ini adalah salah satu kelompok piranha yang paling terkenal seperti itu. Kalau dari fotonya sih emang agak-agak mirip ya. Terus di luar reputasinya yang menyeramkan ya, piranha itu kan emang ternyata sering disalahpahami ya. Jadi yang pertama, ini piranha itu bukan spesies asli Malaysia ya. Seperti yang kita tahu, piranha itu adalah ikan air tawar asli dari benua Amerika Selatan, khususnya sistem pengairan sungai yang terhubung dengan Basin Amazon seperti itu. Nah, kalau misalnya itu benar piranha yang ada di perairan Malaysia dipastikan sebagai spesimen asing yang bukan bagian dari ekosistem alami setempat seperti itu. Terus makanya karena ada berita seperti ini ya, Dinas Perikanan Malaysia itu ngasih peringatan keras ke masyarakat sekitar gitu ya, atau siapapun, agar tidak melepaskan ikan invasif atau spesies asing ke sungai, danau ataupun waduk gitu ya. Hewan peliharaan eksotis yang kelihatannya nggak bahaya itu kalau misalnya dalam akuarium ya, tapi kalau misalnya dilepas liarkan itu bisa memicu masalah ekologi yang serius kalau misalnya dia berhasil bertahan hidup dan bahkan berkembang biak ya. Ini kayaknya peringatan buat kita juga ya, jangan aneh-aneh deh, jangan ngelepasin ikan yang bukan warlock situ ya kan, kasihan warlocknya kan. Terus yang kedua adalah piranha itu emang punya gigi yang tajam ya, dan beberapa spesiesnya adalah pemakan daging. Tapi pola makan mereka jauh lebih bervariasi daripada yang kita tahu dari film-film gitu, teman Pro 2. Terus mungkin kita kena efek film kali ya, kan di Hollywood itu sering bikin film horor yang melibatkan piranha ya. Aduh, banyak banget zaman milenial kecil nih, tahun 90-an banyak film-film yang melibatkan piranha. Nah, tapi sebenarnya studi ilmiah nunjukin kalau sangat sedikit bukti yang mendukung anggapan kalau piranha itu bakal mengeroyok dan ngabisin manusia kayak di film-film seperti itu ya. Jadi ini adalah wow fakta. Kemudian tinjauan ilmiah terhadap insiden yang terdokumentasi menemukan bahwa beberapa kasus di mana piranha dilaporkan tanda kutip memakan manusia gitu ya, sebenarnya melibatkan korban yang udah meninggal dunia terlebih dahulu, misalnya akibat tenggelam gitu. Jadi pemakan bangkai sebenarnya, bukan kitanya masih sehat nyemplung terus dimakan. Ternyata studi ilmiah itu ada hasilnya seperti itu. Kemudian piranha kan punya kekuatan gigitan yang amazing gitu ya, mengagumkan gitu. Gigi mereka bentuknya segitiga dan saling ngunci, dirancang khusus buat memotong dan merobek daging. Struktur gigi inilah yang membuat satu gigitan piranha dapat menyisakan luka yang cukup dalam nih. Itu adalah fakta terbaru dari piranha. Kemudian lagi-lagi film ya. Sensasi piranha sebagai predator ganas itu enggak lepas dari penggambaran dalam industri film Hollywood ya. Nah, ini yang saya sebutin tadi ternyata bukan start dari tahun 90-an. Ternyata dari tahun 70-an tuh udah ada film yang menggambarkan piranha ini adalah predator ganas ya. Bahkan judulnya sama kayak spesiesnya, yaitu Piranha. Terus ada Piranha 2 tahun 82. Kemudian ada Piranha 3D tahun 2010. Terus 2012 juga ada lagi seperti itu. Jadi sebenarnya ini film-film tadi itu dirilis dengan memanfaatkan tren monster air ya. Seperti yang kita tahu dulu kan ada film judulnya adalah Jaws. Jadi ikan hiu predator seperti itu, teman Pro 2. Nah, temuan di sungainya di Malaysia ini mengarah pada penemuan tunggal, bukan sebuah invasi populasi ya. Jadi informasi terbaru
dari otoritas setempat adalah mereka berencana untuk meneliti gitu loh. Ini sebenarnya apa? Beneran piranha atau bawal gitu ya. Nah, jadi Malaysia gunakan analisis DNA buat identifikasi ikan temuan pemancing seperti itu, dan ini masih dalam tahap penelitian ya. Jadi belum ada hasilnya gitu. Jadi ini hanya dugaan karena kemiripan fisik gitu ya. Cuman lagi ada kendala spesimen karena katanya si ikannya itu udah enggak ada gitu ya. Ya, nanti kita akan update lagi. Siapa tahu nanti kalau misalnya ini terbukti benar, terus dia jalan-jalan ke Indonesia sebagai tetangganya, gimana? Agak serem ya. Meskipun udah tahu fakta-fakta tadi, tapi mungkin karena kita kena banget sama film-film Hollywood itu tadi ya, jadi agak serem ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, hari kamu gak asik kalau gak update.
3: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
3: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Produa FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: waktu Indonesia Barat ya teman Prodway, itu artinya kita akan segera terhubung bersama dengan teman-teman dari BMKG Kertajati untuk tahu informasi perakiraan cuaca di wilayah Ciayu Majakuning hari ini Rabu 23 September 2026. Kak Evi, silahkan dengan laporannya.
1: Selamat pagi teman Prodway RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca terkini wilayah Ciayu Majakuning berlaku Rabu 23 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada sore hingga malam hari, terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah bagian selatan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara antara 40 hingga 90%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Indramayu hingga Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang, kelembapan udara yang rendah, serta panas terik pada siang hari. Oleh sebab itu, hindari membakar sampah tanpa adanya pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update info cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Evi dengan laporannya.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Pagi teman Pro 2, Fia mau curhat nih ya. Mau curhat cerita gitu ya. Kalau kemarin ini ada tetangga Fia yang mendatangkan damkar karena pohon, apa sih namanya, pakis Brazil ya, itu jadi sarang tawon yang ada di halamannya dia gitu. Jadi kepikiran sebenarnya, kok bisa sih tawon itu bersarang di rumah kita? Yang apa ya, terhuni gitu. Biasanya kan yang terbengkalai atau apa gitu ya. Nah ternyata memang ada beberapa penyebab tawon itu bersarang di rumah teman Pro 2. Yang pertama adalah karena akhirnya tawon ini menemukan tempat yang aman untuk bersarang, dan itu adalah di rumah kita ya. Karena dia suka ternyata tempat-tempat yang kering, tertutup, terlindung dari angin ataupun hujan gitu ya. Terus bagian rumah yang kayak kelihatannya kosong ya, di bawah atap, tepian atap, terus gudang, garasi, rongga dinding, cerobong asap, teras, sampai celah di sekitar pipa, ternyata itu bisa jadi lokasi yang menarik buat bikin sarang tawon. Terus ternyata celah yang dibutuhin juga gak terlalu gede ya. Titik masuk ke dalam bangunan terkadang cuma kayak segede koin doang. Sementara sarangnya bisa berada jauh di dalam loteng atau rongga dinding teman Pro 2. Terus kerusakan pada papan ya, terus genteng yang longgar, ventilasi yang gak tertutup rapat, ataupun celah di sekitar saluran utilitas juga dapat jadi jalan masuk. Nah kondisi tersebut gak selalu berarti rumah kita dalam keadaan buruk ya, karena celah struktural kecil yang sulit terlihat dari permukaan tanah juga bisa dimanfaatkan sama tawon. Nah rumah yang sama bahkan bisa didatengin sama tawon berulang kali pada tahun-tahun berikutnya. Tawon sosial, ada nih. Tawon sosial umumnya nggak menggunakan kembali sarang lama. Tapi kalau misalnya ratu tawon baru itu bisa memilih lokasi yang terlindung di sekitar tempat tersebut apabila akses masuknya masih available atau tersedia. Seperti itu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita berhasil mengusir, mendatangkan damkar, belum tentu dia nggak balik lagi ya. Sedih. Terus penyebab selanjutnya adalah makanan dan minuman manis. Jadi salah satu penyebab tawon-tawon ini datang ya. Misalnya kamu banyak sampah kaleng minuman bersoda, terus kamu sering konsumsi jus buah, selai buah, buah yang matang ya. Misalnya rumah kamu tuh ada beberapa pohon-pohon buah-buahannya ya. Nah itu bisa jadi sisa makanan penutup yang terbuka bisa mengundang tawon pekerja. Seperti itu karena melihat ada potensi makanan di rumah kita. Terus ada penyebab lainnya lagi adalah adanya limbah makanan yang mengandung protein ya. Nah ini selain makanan manis, ternyata mereka ini juga butuh protein, terutama di awal musim ketika mereka lagi berkembang. Jadi larva-larvanya ini butuh makan gitu ya. Mungkin di rumah kita ada sisa daging, di tempat sampah gitu kan, ada sisa-sisa makanan hewan peliharaan kita, limbah ikan, dan juga tempat sampah yang penuh ya, penuh dengan sampah-sampah sisa makanan. Nah itu bisa menarik tawon pekerja teman Pro 2. Nah kondisi ini perlu jadi perhatian lebih ya buat kita-kita yang punya tempat usaha. Misalnya kita punya resto, kita punya kafe, kita punya kantin, atau fasilitas perawatan, atau apapun dapur komersial gitu ya. Ini hati-hati nih tawon Pro 2. Terus selanjutnya penyebabnya adalah karena ada sumber air di sekitar rumah kita. Kan air itu juga bisa jadi ini ya, buat lingkungan rumah lebih menarik ya bagi para tawon-tawon ini, terutama ketika cuaca lagi panas-panasnya. Sehingga jadi salah satu penyebab tawon bersarang di rumah adalah ada akses air. Mau ditutup juga gimana, kita yang punya rumah juga butuh ya teman Pro 2 ya. Terus nah ini yang umum terjadi ya, karena di rumah kita ada tanaman berbunga atau pohon buah itu tadi, seperti itu. Nah mereka kan juga menghisap-hisap gitu kan. Nah tawon ini memanfaatkan nektar ya sebagai sumber makanan. Terus mereka ini juga suka memangsa serangga lain termasuk kutu daun buat memenuhi kebutuhan koloninya mereka, seperti itu. Tapi ini bikin kehadiran tawon di taman itu gak selalu berarti buruk ya, karena dalam kondisi tertentu tawon ini ternyata juga bisa bantu mengendalikan populasi serangga lainnya yang dimangsa sama si tawon gitu teman Pro 2. Nah terus apa namanya, kalau misalnya di rumah kita udah ada tanda-tanda nih kedatangan sama tawon ya,
itu ternyata bisa ngasih petunjuk mengenai aktivitas koloninya. Di musim tertentu nih, ratu tawon yang udah dibuahi keluar dari masa tidak aktif dan mulai cari tempat yang kering serta terlindung buat membangun sarang baru. Jadi sebenarnya mereka pinter ya. Pinter banget nyari tempatnya tuh yang kering, yang nyaman, banyak sumber makanan, sudah sumber airnya juga. Keren sih sebenarnya tawon ya. Cuman kita sebagai pemilik asli rumah merasa, lah ini KPR siapa yang bayar saya? Kenapa tawon ikut tinggal gitu ya? Aduh, enggak dong. Jadi intinya sih kita takut ya, karena tersengat itu tadi. Biasanya kan kita refleksnya kalau kita takut tuh kan suka ngusir-ngusir, suka mukul-mukul, suka semprot-semprot. Nah, khawatirnya adalah kita jadi disengat. Jadi kalau misalnya teman pro 2 merasa ada sarang tawon atau apa gitu ya, cepat diusir ya. Terus dicek lagi apa yang kira-kira membuat mereka ini datang-datang terus. Terus akhirnya kita perbaikilah gitu, biar gak ada yang datang lagi dong pastinya ya.

0: Info rindang, ringan tapi nendang.
1: Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk mares. Nama mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novirayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tanggap bencana. Ini informasinya masih seputar karhutla gitu ya. Nah, info terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB barengan sama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan personel dan peralatan yang tersedia. Penguatan pemadaman darat jadi perhatian utama ya di tengah kendala operasi udara karena asap tebal dan jarak pandang yang rendah. Hal tersebut disampaikan sama Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam rapat evaluasi penanggulangan karhutla Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di posko lapangan siaga darurat karhutla ya. Ini adalah di Kecamatan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Nah, berdasarkan laporan posko pengendalian bencana karhutla periode 1 Januari sampai 19 September ya, tercatat lebih dari 142 ribu hotspot dan sekitar 3.800 kejadian karhutla. Luasan yang ditangani ini mencapai hampir 13 ribu hektar ya, sementara berdasarkan analisis citra satelit Kementerian Kehutanan, luas area terbakar itu tercatat 7.634 hektar. Seperti itu teman Pro 2. Nah, operasi udara tetap dilakukan ya melalui operasi modifikasi cuaca periode 20 sampai dengan 29 September, tapi upaya ini menemukan tantangan tidak adanya potensi awan hujan untuk dilakukan penyemaian. Sementara itu dukungan helikopter patroli dan helikopter waterbombing terkendala kondisi asap tebal menyebabkan jarak pandang bagi operasi penerbangan gitu ya. Dan Kepala BNPB menegaskan bahwa kondisi tersebut membuat penanganan tidak dapat hanya mengandalkan operasi udara aja gitu. Dalam kondisi itu Kepala BNPB meminta agar operasi pemadaman darat diperkuat dengan melibatkan seluruh unsur yang tersedia. Jadi sekarang ini pemadaman darat lagi jadi prioritas ya, melibatkan 10.700 personel dari unsur TNI, Polri, BPK, kemudian BPBD, Manggala Agni dan juga perangkat daerah, terus juga relawan, kemudian juga teman-teman ASN di sana juga dikerahkan gitu buat mendukung penanganan karhutla teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM.

0: Eh, Ra, sadar gak sih? Sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beran sehat apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
1: Ih, gak boleh gitu tahu.
0: Lagian kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
1: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
0: Iya sih, at least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
1: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
0: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
1: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
2: Literasi digital bukan hanya tentang cepat mencari, tetapi cerdas memilih dan menerapkan informasi yang membawa kebaikan.

teman Pro 2, thank you banget ya. Yang udah barengan sama Via pagi harinya hari ini di Spada selama 4 jam terakhir ya. Bentar lagi lanjut bakal ada Pro 2 Hitlist nemenin kamu. Dan apapun aktivitas kamu hari ini, jangan lupa sambil dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon pastinya ya. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye, selamat melanjutkan aktivitas kamu pagi hari ini, teman Pro 2.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya, sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah, gak mau ah. Pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh, pusing deh.
1: Enggak. Di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: em.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

hit list. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang di Santai Siang. Hari ini barengan sama Uca bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore ya. Dan di Pro 2 Hit List hari ini, seperti biasa kamu bisa request-request lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Bisa langsung kirim aja nanti kamu ke 08 11 20 20 937. So teman Pro 2, nanti juga nih di jam 12 bakal ada live interview ya barengan sama teman-teman dari Digital Creator Updraft nih. Nanti ada Gina, Dame, dan Dea. Pastiin kamu tetap di sini terus ya teman Pro 2. Ini Uca mau bacain dulu nih yang udah nge-request di Pro 2 Hit List hari ini. Uca bacain beberapa dulu ya teman Pro 2. Ada yang lagi salam-salam nih katanya dari Mbak Feli, Mbak Anora, Mbak El. Jangan lupa salamnya katanya dari teman-teman Teo yang lagi dengerin Pro 2. Terima kasih loh ya udah dengerin Pro 2 terus. Terus juga ada dari Zulfikri nih katanya mau request lagunya Dul Jailani, Kasidah Cinta, atau yang Separuh Nafas, atau yang Sebenarnya Selamanya. Oke, nanti Ica cariin dulu ya. Terus juga ada lagi yang request lagu Haha nih ya dari Sabrina Leonor nih. Cukup banyak nih yang request nih ya, ada dari Kak Bila dari fanbase-nya Sabrina Leonor Berbinar, katanya mau request Haha by Sabrina Leonor. Oke, nanti Ica cariin dulu. Ada lagi yang request ya dari mana nih, seru nih mau Haha juga dari Sabrina Leonor. Terus juga ada yang mau request Haha Sabrina Leonor dari Kak Asri. Oke, nanti Ica cariin dulu lagunya. So buat teman Pro 2, pokoknya masih Ica tungguin buat kamu yang mau request. Langsung kirim ke 08 11 20 20 937.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Nih Uca mau kasih informasi dulu buat kamu Swifties. Kamu nih ada kabar baru nih ya dari Taylor Swift yang kayaknya nih bakal bikin timeline musik kamu tuh balik lagi rame nih ya. Dimana Taylor tuh resmi ngumumin kalau single terbarunya Patient Zero itu bakal dirilis Jumat 25 September. Dan pengumuman ini tuh disampaikan Taylor sendiri lewat Instagramnya ya, karena setelah sebelumnya dia tuh bikin hitung mundur selama 24 jam yang bikin para Swifties pastinya makin penasaran sih. Dan ini yang menarik nih, Patient Zero ini tuh jadi single pertama Taylor ya, setelah lagu I Knew It, I Knew You. Dan ini dari film Toy Story 5, emang lagunya asik banget. Dan lagu dari film ini tuh bahkan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat dalam persaingan kategori lagu orisinal terbaik di ajang Oscar ya. Terus ini yang bikin makin seru, teman Pro 2, beberapa pekan terakhir Taylor tuh emang kasih banyak kode ya soal proyek barunya. Makanya nih si Swifties maksudnya ya, ini tuh mulai berspekulasi jangan-jangan nih bakal ada album baru gitu ya. Spekulasinya tuh macam-macam ya, mulai dari kemungkinan Taylor's fresh version album itu debutnya tahun ini genap 20 tahun sampai lagu tambahan di era Life of a Showgirl juga. Tapi ini sampai sekarang nih Taylor ini belum membocorkan proyek besar itu ya, teman Pro 2. Pokoknya yang jelas sih Patient Zero ini bakal jadi langkah berikutnya Taylor di 2026 ini. Apalagi tahun ini tuh dia juga dilantik ya ke Songwriters Hall of Fame. Dia menikah dengan Travis Kelce. Dan akhirnya juga pekan ini dijadwalin menerima penghargaan perdana MTV VMA Artist Director. Jadi 25 September nanti harus siap-siap ya kamu teman Pro 2. Nah ini juga udah ada yang request lagi ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist hari ini dari Minache. Mau lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terus juga salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Terima kasih kembali, nanti Uca cariin dulu lagunya. Terus juga ada lagi yang request nih, dari mana nih ya, dari Kak Lara. Maaf mengganggu sebentar, mau request lagu. Boleh gak kak? Boleh banget. Terima kasih, semoga siaran siang hari ini menyenangkan, lancar dan penuh dengan keberkahan ya. Semoga kakak selalu diberi kesehatan, kebahagiaan serta energi positif untuk terus nemenin teman-teman Pro 2 lainnya lewat siaran santai siang hari ini. Oke, boleh Kak Lara. Requestannya langsung dikirim aja ya. Terus ada lagi nih yang request dari Dea nih, teman Pro 2 dari Pleret katanya. Kak Uca yang cantik banget, oh my god katanya. Mau request dong lagu dari Naikila katanya, My Mind Gue. Oke, nanti Uca cariin dulu lagunya ya. Terima kasih loh Dea udah nge-request ya. Pokoknya kamu tetap di sini terus ya teman Pro 2. Yang belum request kamu boleh langsung aja kirim ke 0811 2020 937.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

yang suka musik Indonesia dengan sentuhan internasional ya, teman Pradua. Jadi nih, grup Nona yang berada di bawah label 88 Rising itu akhirnya resmi ngerilis album debut mereka ya. Ini Jumat 18 September 2026. Album yang berjudul Island Girl dan lagu Star itu dipilih sebagai lagu pembuka. Dan ini yang menarik nih dari lagu ini, bukan cuma musiknya ya, tapi ada liriknya juga nih yang menarik. Ya walaupun sebagian besar ini gunain bahasa Inggris, Star itu tetap bawa banyak unsur Indonesianya. Ada Jakarta, ada motor, ada terang bulan, bahkan ada gamelan. Jadi ya walaupun musiknya ini ditunjukin buat pendengar internasional nih, identitas Indonesianya tuh tetap berasa pastinya ya. Dan ini ternyata juga konsep kayak gini tuh emang udah jadi salah satu ciri khas Nona sendiri. Mereka coba bawa cerita dan keseharian Indonesia ke dalam musik yang bisa dinikmatin pendengar dari berbagai negara ya. Dan ini begitu dirilis juga nih, Star ini langsung dapat respons dari pendengar ya. Jumlah penayangannya ini juga terus bertambah sejak beberapa jam pertama lagu ini dirilis. Nah ini para pendengar, penggemar Nona yang disebut Arkids ini juga ikut nyambut pastinya antusias ya sama album perdana Nona nih. Jadi buat kamu yang penasaran kayak gimana suara Nona di album debut Island Girl, ini udah bisa jadi teman dengar kamu, teman Pradua ya. Jangan lupa nih ada Star nih sebagai pembukanya. So teman Pradua, nanti Uca mau puterin lagu terakhir ya dari Kak Lara tadi, nge-request lagu Olivia Rodrigo yang Vampire. Sebelum itu Uca mau ngingetin ya, nanti di jam 12 teman Pradua nanti kita bakal ada live interview bareng digital kreator Updraft. Nanti bakal ada Dea, Dame dan Gina yang bakal jadi narsumnya. Pastiin kamu tetap di sini terus ya teman Pradua di 97,5 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: 97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di santai siang hari ini ya, spesial banget. Kayak yang tadi udah Uca bilang, kita bakal live interview ya barengan sama digital creator Updraft nih. Dan tema hari ini yaitu dari scroll jadi skill, cara Gen Z memanfaatkan media digital. Dan kali ini nih narasumbernya di siang hari ini udah dateng ya ke studio Pro 2. Ada siapa aja? Mungkin boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu ya.
1: Oke, baik. Kayaknya sebelumnya kita perkenalkan masing-masing dulu kali ya.
2: Betul.
1: Yuk, guys. Hai semuanya. Ian,
3: Abda.
1: Gue Gina.
4: Gue Dea.
5: Gue Adame.
1: Okay.
0: Dan sebagai apa sih kalian tuh di Updraft ini?
1: Okay, mungkin dari gue dulu kali
4: boleh,
1: ya.
4: Boleh.
1: Okay, hi guys, gue Gina, gue sebagai social media specialist.
4: Gue Dea, di sini gue sebagai talent.
5: Gue Dame, di sini saya sebagai videographer dan editornya.
0: Videographer dan editor. Okay. Sebelum itu mungkin kasih tahu dulu ke teman Pro 2 nih, Updraft itu apa sih?
1: Okay, mungkin sedikit gue jelasin. Kalau misalnya untuk Updraft itu sendiri, kita tuh bergerak di bidang konten kreator sebenarnya. Jadi kalau misalkan nih kalian bisa-bisa lihat lagi kalau misalkan Instagram kita di pribadi juga gitu.
0: Okay. Berarti masuknya kayak agensi kah atau
4: belum,
0: PH kah?
4: Belum sampai sebesar agensi, kita kayak PH aja.
1: Betul.
4: Lebih disebutnya kayak
5: tim kreatif.
0: Yeah. Berarti emang baru ngerilis aja.
4: Betul, belum lama ini.
0: Dan kenapa Abra? Namanya?
1: Mungkin bisa dijelasin?
5: Awalnya tuh kita kan idenya kan muncul dari nongkrong sebenarnya, dari main aja.
4: Teman nongkrong nih.
5: Sebenarnya dari scroll terus entah kenapa tercetus aja di otak, kayaknya bagus nih kalau namanya Updraft nih.
1: Iya gitu.
0: Maknanya apa tapi?
1: Maknanya kalau misalkan untuk maknanya itu Updraft. Jadi kita tuh cuma bikin kayak supaya brand-brand yang masuk kita tuh makin up, makin
4: draftnya. Draftnya ada
1: kita simpen di ingatan. Seperti itu.
4: Betul.
0: Okay.
4: Dan mungkin sedikit tambahan, kita itu BTW udah berteman lama.
1: Betul.
4: Ya. Berteman lama dan kita tuh sering banget bikin video, bikin foto yang kita tuh simpen di beberapa link-link G Drive gitu. Jadi mungkin kayak kenapa dibilang draft, mungkin karena ngelihat ke flashback.
5: Yeah.
4: Ya, dari kebiasaan kita ngebikin foto, video yang kita simpen sendiri gitu.
0: Oke. Berarti memang kalian ini bisa dibilang content creator ya.
4: Betul.
0: Memang teman lama ya. Teman kuliah berarti.
4: Iya.
0: Oke. Berarti dulu nih sekali kalian tuh pasti nugas bareng gitu-gitu dong.
1: Iya. Benar banget.
5: Setiap hari kayaknya.
1: Kita setiap hari ketemu ya. Waktu zaman kuliah.
4: Semester awal pas belum.
1: Benar banget.
4: Hektik banget itu setiap hari sih.
0: Berarti emang udah kebiasa ya. Sekarang nih kan jadinya buat konten bareng-bareng ya.
4: Iya.
0: Pusingan mana? Pusingan dulu garap tugas bareng atau sekarang nih bikin konten?
4: Kalau dikata pusing mah kayaknya level pusingnya sama, cuma sekarang lebih ke ada insight aja ya.
0: Betul.
4: Pusingnya menghasilkan jadi nggak cuma pusing bikin
5: dan gimana caranya kita tuh harus membangun si yang apa yang udah kita mulai gitu kan. Udah kita ayo bareng-bareng.
4: Jadi nggak apa-apa gitu walaupun sekarang pusing, semoga dari pusing ini membuahkan suatu hasil yang baik.
0: Betul. Juga kan ini kan kalian ini udah temenan lama nih ya.
4: Betul
0: dari
4: banget.
0: Kuliah nih. Dan mungkin kalian sebelumnya nih background sebelum kalian jadi konten kreator ini apa sih? Dari Gina dulu.
1: Kalau misalkan sebelum background jadi konten kreator itu, dulunya aku pernah jadi talent.
0: Jurusannya apa sih BTW?
1: Aku sama Dea jurusannya sama. Yaitu manajemen informatika. Tapi ada sistemnya desain komunikasi.
4: Betul.
1: Visual.
5: Kalau aku manajemen informatika tapi tekniknya
4: studi ya.
5: Komputernya.
4: Pemrograman.
5: Lebih ke IT-nya ya.
0: Berarti ya emang gak jauh-jauh sebenarnya.
4: Betul, udah terbiasa gitu
0: ya. Boleh dilanjut gitu.
1: Oke, jadi tadinya tuh sebelum aku jadi konten kreator, aku tuh pernah jadi talent. Talent di salah satu perusahaan juga. Dan aku mempromosikan barang mereka. Seperti itu. Jadi memang dari awal mungkin udah punya basic untuk jadi
0: emang
1: talent.
0: Emang udah terjun juga
1: berarti.
4: Iya,
0: betul. Awal karir kamu berarti.
1: Betul.
4: Awalnya udah langsung jadi konten kreator.
1: Sebenarnya kayaknya bukan dari awal kerja ya.
4: Iya.
1: Kita dari kuliah juga udah mulai bikin film. Kayak gitu.
5: Betul banget.
4: banget.
0: Jadi gak asing lah ya
4: sekarang. Betul.
0: Kalau dari Dea sendiri gimana?
4: Kalau aku BTW sampai detik ini aku masih jadi guru ya BTW.
0: Oh, jadi kamu guru.
4: Betul, jadi sekarang tuh konten creator tuh jadi kegiatan baru untuk aku aja. So kegiatan utama aku adalah mengajar, gitu.
0: Gimana siswa-siswa kamu tahu?
4: Siswa-siswa
0: gurunya
4: aku
0: jadi konten creator.
4: BTW setiap hari tuh kayak ibu lewat di FYP aku loh. Ibu aku udah follow, jangan lupa untuk follow back.
0: Boleh
4: ya
0: sapa,
4: dan segala macam.
0: Siswa-siswanya?
4: Oke, anak-anak murid aku semuanya. Mereka BTW selalu ngomong kayak suatu kalimat penguat buat aku ya, bilangnya kayak gini, "Ibu, tenang aja, aku bakal bakal nemelin ibu dari nol." Bilangnya kayak gitu.
0: Jadi coba.
4: Iya, jadi itu sih yang bikin aku semangat untuk awalnya kan malu pasti ya, tampil di depan kamera, ngomong di depan kamera, cuma karena ternyata ada support-support dari keluarga khususnya dari anak murid juga. Jadi bikin kayak kayaknya gaskan aja deh gitu.
0: Eh, hai dulu buat keluarga.
4: Hai keluarga aku tersayang. Aku masuk TV, Ma. Ma, aku masuk TV. Oh, gitu.
0: YouTube-nya ada di TV.
4: Iya, iya.
0: Oke. Dia usah ya.
4: Usah. Usah aja.
0: Oke. Damai gimana, Damai?
5: Kalau untuk background apa ya? Kayak background pertama mah aku justru pengetik berita aku.
4: Oh iya.
5: Karena aku kan kayak freelance gitu, tiap harinya aku nulis berapa berita ya sehari, pokoknya berapa bulan dapat kerjaan itu, lalu jebur aja langsung jebur ke editing. Itu pertama kalinya itu langsung belajar dan segala macam.
0: Langsung. Iya, nggak beda jauh sih sama sekarang ya, malah dikuatin sekarang ya, diseriusin. Oke. Dan yang membentuk Updraft ini yang ada kayak ketuanya gitu-gitu nggak sih? Ada ketuanya gitu-gitu nggak sih?
1: Sebenarnya sih kalau
0: yang malahin tuh siapa yang malahin?
1: Sebenarnya kalau ketua mah nggak ada.
4: Gak ada, ada.
0: Ya pasti ada nggak sih?
4: Lebih ada. Iya betul. Lebih bukan ketua ya. Kita kesannya kayak geng-gengan.
1: Kayak geng-gengan.
4: Bukan ketua.
1: Bukan ketua apa ya?
4: Jadi lebih ke arah HR-nya lah.
0: Iya.
4: Nah, kayak kita ke spesialis
0: CEO.
4: HR-nya itu ya dibangun sama Gina awalnya. Kalau kita ngomongin awal banget mungkin memang dari Gina ya, Gin.
0: Iya.
4: Gina merambat ke Adam, kemudian kita enggak lama kumpul, kemudian kayak seri-seri ketika seri-seri iya.
0: Betul.
4: Dari saya juga ada apa ya, support untuk masuk ke dunia konten kreator dari sahabat saya. Maka dari itu saya minta tolong dan ikut ke Gina. Jadilah ke bentuk Updraft ini. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Gina.
5: Kalau aku sih mikiran kita temenan lama, lalu udah bergelut di dunia syuting film juga.
4: Iya, terus pernah kan, satu project
5: ya,
4: juga.
5: Terus kita udah lama mencar, terus kembali lagi dengan posisi yang sama gitu. Ya kenapa enggak gitu.
4: Betul.
1: Punya value masing-masing gitu jadinya.
0: Kalau di pembagian job desk-nya sendiri ini berdasarkan apa?
1: Sebenarnya kalau misalkan pembagian job desk itu seperti tadi yang di awal, kalau aku itu sebagai social media spesialis, jadi semisalkan
0: udah ada ya?
1: Betul, jadi semisalkan ada brand-brand masuk, itu pasti langsung hubunginnya ke kontak aku. Nah nanti baru aku bakal tawarin juga ke mereka kayak need satu talent atau dua talent. Kalau misalkan butuh talent yang berkerudung, kita juga ready. Seperti itu.
4: Jadi paket compact di sini.
1: Betul. Dan sebenarnya kita juga gimana ya, kalau misalkan untuk menyusun jadwal-jadwal kayak gitu, lebih ke pada ngarahnya ke aku dulu utama, nanti baru aku share ke mereka. Mereka jadwalnya kapan bisanya, kalau misalkan bisa hari ini udah kita langsung berangkat hari ini, kayak gitu.
0: Jadi emang Gina dulu yang manage semuanya.
4: Betul. Jadi nyambi jadi manajer juga dia.
0: Dia dulu ya.
4: Betul.
0: Manajer
4: HR, sosial media spesialis.
0: Bersih.
1: Benar.
0: Enggak ya. So kita masuk ke temanya kali ya, dari scroll jadi skill. Gimana gitu? Kalian awal sadar gitu kalau scrolling media ini bisa kalian ubah jadi karya yang nyata gitu. Ternyata pas kalian awal-awal yang cuman scroll, terus kamu ternyata yang masuk terjun ke dunia konten ini, kamu yang jadi talentnya dan lain-lain, itu gimana?
1: Sebenarnya kalau dari aku pribadi itu awalnya kayak aku nge-scroll TikTok, Instagram, kok orang-orang makan pada di videoin gitu loh. Tapi kalau misalkan kita makan, kenapa kita nggak coba aja juga untuk divideoin? Dan akhirnya ketika coba buat makan dan divideoin, barulah tuh tercetus di situ. Tapi sebenarnya awal utama itu adalah dari perusahaan aku sebelumnya, dan di mana aku jadi talent. Nah, di talent itu tuh udah di apa ya ibaratnya ya, didorong untuk kayak, ayo kamu bikin juga nih di sosial media kamu,
4: udah disupport,
1: kita
4: ya,
1: support
4: ya.
1: Juga gitu. Nih kamu bikin ini lagi ada grand opening ini. Terus aku kayak mikir, kenapa nggak nyoba juga ya gitu. Akhirnya oke, pertama kali video upload adalah ya perusahaan itu gitu.
0: Dan akhirnya kalian buat sendiri aja ya. Jadi gak di bawah siapa-siapa.
1: Betul.
0: Oke. Dan memang belakangan ini aku tuh sering banget lihat konten kalian ya.
4: Wah, FYP berarti
0: bahkan
4: kita ya.
0: Bahkan juga keluarga aku juga lewat. Ini bukannya si ini, bukannya si ini, kayak
1: wow.
0: Tapi kita ada FYP. Banyaknya itu kan mungkin sekarang tuh lagi di kafe-kafe atau konten-konten makanan
4: Betul.
0: Makanan ya. Dan kalau di Cirebon sendiri kan kafe juga udah banyak gak sih?
4: Banyak juga
0: menjamur ya. Nah, gimana cara kamu, kalian nih, nyaring kafe-kafe yang mau kalian bikin konten? Apakah diterima semua? Apakah emang diseleksi gitu?
1: Sebenarnya plus minus juga sih. Kalau misalkan untuk kafe-kafe di Cirebon itu kan pasti udah ada yang sekiranya mungkin udah gak ada yang butuh buat di review nih, kita udah pede dan udah tinggi juga gitu dari kafe tersebut. Dan kita sendiri juga mencoba untuk nge-DM atau kirim pesan gitu. Kalaupun memang ada balasan, mungkin kita bisa langsung pergi ke sana. Tapi biasanya kalau misalkan kafe-kafe yang high-end itu tuh jarang untuk menerima review dari orang-orang seperti itu.
4: Karena mereka ngerasa mungkin kayak udah punya nama ya, udah levelnya udah berbeda. Tapi kalau tadi pertanyaannya kita seleksi atau enggak, untuk saat ini kita open ya,
0: open.
4: Semua untuk apa aja gitu, karena kita juga di sini posisinya masih merintis juga kan. Jadi kita sama-sama saling bantu, saling support, saling nge-up satu sama lain aja gitu sih.
0: Betulnya mungkin dari pertanyaan dari aku juga nih ya, kalian nih sebagai perintis, mungkin ada kafe yang makanannya atau menunya itu misal nggak sesuai sama apakah kalian akan tetap nge-review jujur atau ya udah karena udah dibayar atau gimana kalian jadinya
1: mungkin aku pernah punya contoh juga sih sebenarnya. Aku pernah nge-review salah satu coffee shop dan memang ini di luar dari kota Cirebon ya, teman-teman semuanya.
4: Jadi aman ya untuk yang di Cirebon.
1: Aman ya. Enggak nyebut merek juga enggak. Jadi ini di luar kota Cirebon dan memang ketika pada saat itu dapatnya makanannya kurang enak dan udah kayak keras kayak gitu. Jadi aku lebih better kayak ngomong ke mereka dan meminta maaf kalau misalkan video tersebut gak bisa buat ditayangin. Karena kalau dari aku pribadi, aku pengen review itu ya secara rasa jujur, yang jujur gitu. Aku gak mau kayak aku bilang enak, giliran orang nyoba ini gak enak gitu kan. Gimana gitu nantinya.
4: Tambahannya soalnya kalau kita kesannya jadi kayak membohongi publik. Soalnya kayak kita tuh pengen menjaga keotentikan viewers kita juga kan. Cara untuk mempertahankan viewers kan dengan kita tuh konsisten, otomatis reviewnya konsisten dan tidak membohongi mereka gitu. Masalahnya kan kita tuh menyediakan suatu konten itu untuk nge-up publik untuk datang ke suatu tempat gitu. Jadi kalau kitanya dari reviewnya aja ada bumbu-bumbu kebohongan, kayaknya sama aja kita ikutan membohongi publik juga.
5: Makanya kan setelah biasanya setelah taking video tuh saya selalu nanya ke mereka, gimana? Enak enggak? Aku tuh selalu nanya kayak gitu.
4: Tapi so far kalau untuk di Cirebon sih kafenya aman semua.
1: Aman semua.
4: Harganya worth it, rasanya
0: dope. Menurut kalian nih pendengar teman Pro 2 nih atau teman-teman di Cirebon ini, di kafe-kafe itu ngelihatnya lebih ke estetikanya apakah ataukah menunya? Menurut kalian lebih ngelihat kemana ya?
1: Sebenarnya kayak beda-beda ya setiap orang ya. Kalau misalkan aku jujur lebih ke makanannya sih.
0: Beda-beda ya persepsinya.
4: Mungkin ada juga yang compare di harga juga. Kan ya. Tempat juga mungkin ada. Balik lagi selera masing-masing.
1: Biasanya tapi kalau cewek-cewek lebih nyari spot foto.
4: Yang Instagramable.
0: Kalau cowok-cowok gimana?
5: Ya apa, yang penting makan aja lah.
0: Murahnya enggak.
4: Nah, kayaknya cowok
5: itu juga sih.
0: Kalau yang bayarin ya.
4: Tapi kayaknya kalau yang jadi ceweknya dibawa ke yang penting murah agak bete ya kalau ceweknya. cowoknya suka fancy ya.
5: Yang kalau seksnya kan cowok sendiri.
0: Oke.
5: Boys time, boys time.
0: Oke, ini kayaknya ada yang gabung nih di YouTube kita nih. Ada yang mau nyapa-nyapa nih dari Yara, katanya keren. Terus ada Abang Nurwanto Gaspol. Terus ada Nova Muhammad Kelas.
4: Halo semuanya.
0: Buat teman Pro 2 juga yang mau ngelihat visual kita, bisa banget kamu langsung lihat aja di YouTube channel RRI Cirebon. Ada kakak-kakak cantik dan rupawan, tampan rupawan pastinya ya teman Pro 2. Dan juga nih kita balik lagi nih ya. Dan ini kalau ada temen dari luar kota yang datang ke Cirebon terus minta rekomendasi tempat nongkrong fantastik. So far kalian itu ada rekomendasi nggak sih dari yang kalian review gitu?
4: Agak berat nih ya.
1: Agak berat nih sebenarnya, banyak sih.
4: Banyak banget.
1: Banyak banget.
5: Iya. Banget.
1: Banyak banget. Tapi mungkin kita bisa pilih salah satu dari per orang.
4: Oke.
5: Boleh.
1: Dari lu dulu deh.
0: UMKM.
5: Gue langsung nih.
0: Angkat UMKM.
4: Oh UMKM
1: aja atau UMKM?
4: Oh boleh.
1: Oke.
5: Kalau dari aku ya, aku lebih saranin ke yang sekarang lagi booming nih, street coffee-nya. Street coffee-nya itu gila banget di Cirebon.
0: Banyak.
4: Betul, jalan Bang Kalipan. Iya.
5: Kan sebagai tadi yang aku bilang kan dari harga dan
0: ya. Tapi itu asik sih. Tapi itu emang asik, kan jalanan lah.
4: Betul. Kita juga enggak perlu bingung untuk pilih yang mana ya, karena itu banyak banget sih dari segala merek juga.
0: Betul.
4: Kalau dari aku, udah ya. Kalau dari aku mungkin kalau kita ngebahas UMKM, kita ke jajanan jadul ya. Ke jajanan jadul yang aku rekomendasiin buat teman-teman di luar kota. Jangan lupa untuk nyobain kue tapel. Ya.
0: Betul.
4: Pasti pada tahu kan. Betul. Kue tapel yang pisang betul. Itu ada di Jalan Pagungan kalau enggak salah ya kan. Di Hidden Gem juga termasuk ya, karena masuk ke dalam gang sedikit. Terus sih kalau dari aku, kalau dari Gina apa nih?
1: Kalau aku mungkin kalau buat kalian yang dari luar kota, ini udah legend banget sih kayaknya. Nasi Jamblang.
4: Oh.
1: Bener gak
4: Ibu Nur,
1: sih? Betul
4: Ibu Nur.
1: Banget. Nasi Jamblang itu udah paling best banget gak sih untuk didatengin di kota
0: Cirebon. Berarti sekalian kalian

0: itu bisa nanti lah, kita nggak usah mikirin device apa dulu, yang penting kamu mulai dulu aja, kamu pede dulu aja, dan jangan lupa untuk belajar ya. Betul, karena betul. Apapun itu pasti akan ada tekniknya guys. Betul. Jadi jangan lupa kalian udah nyiapin percaya dirinya, betul, udah mau mulai, tapi jangan lupa juga dibarengin dengan ilmunya.
1: Emang ibu guru ya.
2: Iya, ibu guru. Halo.
3: Kalau aku sih
1: Oke.
3: Pulang aja kali ya. Kalau dari saya tuh selalu nggak terima kalau kalau ada yang ngomong nunggu device dulu yang bagus. Saya kalau pertama kali mulai waktu itu pakai ini.
0: Nokia. Ah, enggak pakai Nokia.
3: Ini saya.
1: Bukan ada pakai Samsung lipat, Kak.
3: Waduh, itu boleh tuh. Nokia lipat. Maka saya tuh selalu enggak terima kalau ada yang bilang nunggu yang bagus deh, nunggu device yang bagus saya.
0: Itu
3: mulai aja dulu.
0: Iya, karena device itu enggak menjamin ya, enggak menjamin. Yang penting kan brandingan kita, betul, self-branding kita, dan apa, betul, yang kita bawa, apa yang kita sampaikan di konten kita itu kan yang bakal menarik viewers kita.
1: Benar. Soalnya sekarang juga banyak banget konten-konten kreator yang memang gak semuanya pakai device yang bagus gitu. Mereka memang pede dan udah mulai aja dulu.
0: Ya itu karena punya self-branding yang bagus kan.
1: Memang harus pede aja.
0: Emang
1: sih
0: agak susah sih sebenarnya bikin self-branding itu tuh.
4: Namanya perintis juga.
0: Betul.
4: Dari kecil dulu,
0: kita perintis bukan pewaris.
4: Oke. BTW kalian ini udah kenalan gak sih sama kreator-kreator lain di Cirebon Raya ini?
1: Udah ada beberapa yang kita kenal dan memang kemarin juga ada beberapa ketemu, yang sempat ketemu
0: di
1: juga
0: event.
1: Gitu, ketemu
4: mungkin
1: di
4: suatu
1: event.
4: Saat juga akan collab bareng ya sama mereka.
0: Amin. Ditunggu kolaborasinya konten kreator Cirebon.
4: Dan BTW selain juga kalian ini nge-review makanan, mungkin teman Pro 2 ini bisa make jasa apalagi di Updraft ini.
1: Mungkin selain review makanan, kita juga open untuk pakaian yang pertama. Oke, dari segi
0: fashion,
1: pakaian
0: ya?
1: Fashion. Terus apa lagi ya?
0: Kemarin juga kan dapat kerja sama bareng ya.
1: Iya, kemarin kita dapat kerja sama bareng dari fashion juga
0: fashion.
1: Gitu. Terus kita juga pernah punya kerja sama bareng dari body care. Body care. Juga skin care juga
0: dan juga travel.
1: Iya, betul. Kalau misalkan untuk travel yang mau kontak kita,
0: boleh banget.
1: Boleh.
4: Ini bisa diedit ya?
1: Bisa diedit enggak?
4: Nomornya ada di sini, kontak person ya.
1: Oh, kalau enggak DM aja di @gnaarm.
0: Oke.
4: Okay. Udah ada media sosial, maksudnya
0: sudah
4: media sosial.
0: Betul.
4: Apa namanya? Di Instagram kan?
0: Instagram.
4: Apa itu namanya? Boleh di-spill ke teman berdua?
1: Oke, untuk Instagramnya kita ada di @gnaarm.
0: Atau juga bisa di deaayuap_.
3: Atau juga bisa di Dame Production.
0: Oke.
4: Bisa di ketiga itu ya.
0: Betul.
4: Dan biasanya kalian pasti kolaborasi gitu ya.
0: Betul banget.
4: Di TikToknya sendiri apa tuh?
1: Kalau di TikTok aku ada di @gnaawrdni.
0: Susah ya, Kak. Agak susah ya. Ini gimana nih? Apa tadi?
1: Ayo, bisa enggak?
0: Kalau untuk aku masih sama ya, sama Dea Ayu @_.
3: Ya sama juga, Dame Production.
1: Oh, jadi aku sendiri yang beda ya.
0: Biar keinget gitu kayak ini.
4: Iya. Lupa aja.
0: Iya.
4: Gitu, ini kan kalian tuh bekerja ini temenan ya. Temenan yang saling mengenal. Pernah enggak sih kalian ada marahan gitu?
0: Oh. Kayaknya dua orang
4: cara mengatasinya gitu ya.
0: Baru saja terjadi, kawan.
4: Soalnya
0: BTW Kak, di sini for information aja, ini aku benar-benar duduk di tengah dan memang konteksnya aku, jobdesknya aku tuh sebagai penengah di antara mereka, karena mereka itu sering banget beda pendapat. Boleh dijelasin nih, Kak?
1: Oke, gimana ya, Dam? Jadi sebenarnya aku sama Adam itu kan memang pertama kali ketemu untuk mengerjakan project ini sebagai tim kreatif juga. Dan namanya juga manusia, dan juga cewek dan cowok, mungkin pikiran kita berbeda gitu loh.
0: Susah nyatu.
1: Jadi ada mau A, sementara Gina berpikir kayak mendingan kayaknya B deh gitu. Nah disitulah mulai cekcok yang akhirnya mendingan gue gak usah ngechat dia dulu deh.
0: Dan disitulah peran saya.
1: Iya, betul.
0: Disitu peran saya, ini harusnya honor aku ditambah nih. Iya kan? Sebagai penengah nih, sebagai konselor.
4: Ya pasti mah pertikaian. Pasti kan pasti ada aja ya. Tinggal komunikasinya aja dilancarinnya gimana.
1: Betul, betul.
0: Tapi ujung-ujungnya ngeblend lagi.

0: Blend ya, lagi, lagi
1: kan. Oh, apa cuman karena bisnis aja nih?
2: Gimik aja kayaknya.
3: Kayaknya biar tim kreatif itu ada bumbu-bumbu seru aja.
2: Ada gimik gitu. Aja ada gimik. Cuma kadang yang ini penengah ini agak was-was jadinya. Takutnya ngaruh ke kerjaan enggak ya?
3: Aman kok, aman ya Dami ya. Aman ya Dami.
4: Lebih gini aja. Lebih ke perbedaan pendapat.
3: Betul, betul.
0: Dan kalian ini akan bertiga terus kah? Apakah kalian lagi mencari
3: sebenarnya kita mungkin
0: talent lain?
3: Mungkin bisa jelasin sedikit.
4: Sebenarnya kita tuh ada satu teman kita lagi yang lama juga, dan itu juga sahabat kita juga.
3: Kayaknya dia lagi nonton.
4: Kayaknya kita nonton juga nih.
3: Hai kamu.
4: Saya tuh gak mau ngelupain dia, pokoknya dia tuh harus jadi kita gitu. Pokoknya
3: betul,
4: dia
3: betul. Cuma, jadi ya, sebenarnya latar belakang kita tuh aslinya 4 orang.
4: 4 orang gitu.
3: Aslinya 4 orang.
0: Terus 3.
3: Enggak dong, enggak jalan dong. Jangan.
0: Soalnya aslinya 2 orang.
3: Enggak dong. Kenapa kita enggak ngajak teman kita yang satunya? Karena memang
4: aja lalu bukan enggak aja.
3: Belum. Karena memang dia dunianya mungkin kesibukannya beda sama kita. Ranah perjalanannya beda mungkin.
2: Terus waktu itu juga dia kan belum lama baru pulang lagi ke Cirebon karena sebelum
0: Dari Inggris, di Jerman.
2: Dia katanya di Bandung ya. Jadi baru belum lama ini baru datang lagi ke Cirebon. Dan juga karena kalau di luar itu kan kalau full time agak susah gitu nyari jadwal untuk join bareng.
3: Betul betul. Jadi mungkin suatu saat kamu akan bergabung dengan kita juga.
4: Tadi juga sempat dibahas juga sama aku sama Gina juga gimana caranya orang ini masuk.
3: Betul.
0: Dan kalian bakal terbuka buat umum gak?
2: Betul. Kalau insightnya makin besar ya, jadi jangan lupa untuk yang punya usaha, kalau owner-owner di Cirebon
0: kan buka peluang ya. Gen Z loh.
2: Betul, Gen Z. Maka dari itu kita lagi ngusahain untuk kita bertiganya dulu ya.
3: Betul.
2: Supaya nanti barangkali adik-adik, kakak-kakak di luar sana bisa juga kita bekerja sama bareng.
3: Betul.
2: Untuk
3: banget.
2: Ngebuat updraft ini semakin besar.
0: Jaya.
4: Sesuai namanya ya, updraft membantu brand untuk terbang.
3: Getting higher.
0: Oke, teman produser, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai scroll jadi skill, cara Gen Z manfaatin media digital barengan sama Dea, Dame dan Gina. So, pastiin kamu tetap di sini terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang nih ya, special live interview bareng digital creator Updraft. Di sini masih sama Gina, Dame, dan Dea nih, masih bahas tema dari scroll jadi skill, cara Gen Z manfaatin media digital. Dan tadi tuh ada yang ini lagi lah, ada yang join lagi lah ke YouTube kita nih, dari Dina Kristianti katanya semangat, jangan menyerah. Hai. Terus juga ada dari Syarif Hidayat katanya semangat Mas.
1: Ya Allah.
0: Kenapa ya Allah ya?
2: Kenapa ya? Kenapa ya Allah? Kenapa itu Syarif Hidayat?
0: Oke.

0: gampang bingung gitu kalau nggak ada device-nya mulainya dari mana gitu ya. Kalau dari kalian sendiri nih, dulu pas awal-awal banget nih kamu punya device-nya, ngandalinnya apa aja sih yang wajib banget ada pas buat konten, baru buat konten?
1: Dari editor dulu aja kali ya.
2: Kalau aku ya dulu kan kalau misalkan kita sendiri kalau mau mulai itu ya kita ngandelin apa apa aja yang kita punya gitu. Cuman kalau untuk bekerja kita tanya aja di kerjaan itu apakah ada device yang buat kita pakai, lalu kita kayak belajar aja. Misalkan kalau di sana disediakan kamera, nah kita belajar, siapa tahu kita punya kan, kitanya enggak apa namanya bisa ngulik gitu. Ya kan, kalau untuk sendiri kita mulai aja dulu pakai apa yang kita punya gitu, dari HP apa
1: dari Gina kan kali.
3: Sama aja sih sebenarnya, kalau misalkan untuk device tuh memang harus apa yang kita punya dulu. Jadi jangan ibaratnya jangan kayak memaksakan diri untuk punya yang bagus dulu baru bisa mulai. Tapi terkadang kayak udah punya yang bagus gak mulai-mulai.
1: Iya betul.
0: Benar malah itu ya.
1: Iya. Ada cerita
0: tetap harus
1: sedikit
0: dari keinginan sendiri ya.
1: Dari aku, waktu aku awal-awal mulai konten itu, terkadang kita kalau nge-record langsung pakai HP itu kan suaranya jauh, suaranya bocor, apa segala macam. Jadi kan diandelinnya untuk solusinya mengatasinya adalah kan VO, dengan VO voice over. Nah waktu itu ada cerita dari aku ketika aku ngedit malam-malam, ya.
0: Kenapa
1: malam-malam itu? Suasana apa rumah nih? Udah nih kayak
0: horor kah ini?
1: Aduh.
0: Enggak horor.
1: Ya. Nah pas itu tuh tiba-tiba kurang lebih kayak jam 10 atau jam 9an, dan kebetulan rumah aku kan deket-deketan gitu sama tetangga depan. Tengah samping itu temboknya nyatu. Kayak lagi VO, lagi enak-enak, lalalalala, Jubar suara mandi kayak. Terus tiba-tiba kayak ada orang jalan. Kayak itu sih kendalanya pas belum punya mic ya. Ketika belum punya mic,
0: banyak kan yang ngedistract ya.
1: Betul, suara-suara itu yang bikin kita kayak jengah. Kadang itu sih yang bikin waktu ngedit itu makin panjang. Jadi saking belum punya apa-apanya itu, kita coba aja sampai diulang lagi.
0: Tapi bagus sih ngakalin yang ada dulu kan.
1: Betul. Karena kalau kita paksain untuk semua punya, apa-apa punya, ini punya ini, dari mana? Walaupun memang rezeki dari Allah yang Maha Kaya. Kalimat sahabat saya tuh. Kalimat sahabat saya kan, apa-apa dari Allah yang Maha Kaya, cuma tetap ya. Benar, kita enggak usah ngandelin gengsi dulu. Padahal kan gengsinya, geng Z kan gengsinya tinggi ya, Kak.
0: Benar.
1: Ya kan? Gengsi, cuma kita jangan ngandelin ngasih makan gengsi dan ego dulu, maka dari itu kita mulai dulu aja dengan dulu apa aja yang ada di rumah itu sih, Kak.
0: Manfaatin apa yang ada, kamu apal-apalin aja.
1: Betul.
0: Ya. Harus kreatif. Harus jadi gengsi itu harus kreatif.
1: Betul. Itu kenapa tuh botol?
0: Oke. BTW kan kalian tuh pasti mood kalian ini kan pasti berubah-ubah ya. Kalau kalian lagi bad mood, lagi capek, tapi harus ada kewajiban buat bikin konten. Cara ngakalinnya itu gimana kamu?
3: Aku langsung ke gue gitu. Karena sejujurnya saya moodian juga gitu ya. Jadi ketika lagi bad mood tuh mungkin ngakalinnya beri saya waktu dulu gitu. Jadi perlu kayak mungkin 10 sampai 20 menit untuk diem dulu, terus kayak mungkin gue bakalan dengerin lagu dulu sendiri sambil makan, sambil minum kopi juga pastinya. Baru kalau udah on, oke, yuk kita konten gitu.
1: Kalau dari aku, kalau dari aku karena pastinya setiap harinya kan aku ngajar ya, jadwalnya kan dari pagi sampai menjelang sore aku ngajar, pasti otomatis kan energi udah habis. Energi udah habis, udah kesedot anak-anak dan segala macem. Tapi karena mau gak mau ini kan kewajiban baru, ya kan Kak ya, kita harus dilatih untuk jadi profesional. So untuk ngakalinya adalah jangan lupa untuk bawa cemilan dan minuman-minuman manis. Biasanya kayak sebelum ke berangkat ke tempat visit gitu, kita mau visit kayak di jalan ada apa ya? Oh, itu ada es teh. Selalu bawa kayak es teh. Ada apa nih? Ada ini, selalu bawa gitu. Itu sih untuk ngakalin banget. Karena aku orangnya moodian tapi moodnya gampang up juga sih. Ya itu caranya.
0: Bahagia ini ya. Pakai es teh aja.
3: Betul. Es teh. Sebenarnya kita berdua beda ya. Kalau dia balikinnya pakai es teh, kalau gue balikinnya pakai kopi.
0: Iya. Kalau dia
3: enggak usah.
0: Nah, kalau dari Dami gimana Dami?
2: Kalau cowok mah enggak usah ditanya ya.
1: Apa tuh?
2: Sudah tahu kan?
0: Pip. Jadi ganggu gue ya.
3: Tinggal nyebrang langsung pip gitu kan.
2: Pip. Kita pasti misah di luar apa aku sendirian di luar dia
1: butuh area outdoor.
0: Iya.
2: intinya butuh area outdoor lah.
0: Ya ada caranya sendiri-sendiri.
3: Betul.
0: Tapi abis itu ya profesional aja kan.
1: Betul. Iya buat adik-adik ya, karena ketika dewasa itu kita harus dilatih untuk jadi profesional dan punya tanggung jawab yang tinggi.
0: Betul. Guys. Adik-adik.
3: Kayak udah kelihatan tua banget ya adik-adik.
0: Ibu guru, emang ibu guru.
1: Anak-anak murid suka kayak gitu.
3: Itu bukan anak-anak gitu ya.
1: Punya anak ya belum punya.
0: Oke, oke. Pernah gak sih kamu dapat klien yang ribet banget?
3: Aduh.
0: Gimana?
1: Ini kebahas lagi nih topik yang pertama.
0: Mungkin dikit-dikit tuh kayak revisi lagi atau apa-apa. Atau ribetnya lebih kemana?
1: Bikin sampai berantem antara kita ya.
3: Iya, betul. Sebenarnya kalau misalnya untuk revisi itu dari abdraft sendiri itu masih mewajarkan 1 kali sampai 2 kali untuk revisi. Dan kita kayaknya gak terlalu mempermasalahkan ya kalau ada revisi. Itu justru malah lebih bagus untuk abdraftnya sendiri juga gitu.
1: Terus untuk memuaskan klien juga.
3: Betul.
1: Ya mereka kan punya harapan pasti dan, dengan nge-hire kita.
2: Dan juga dan jangan asal gerak sendiri gitu. Maksudnya misalkan mengkonfirmasi gitu deh. Tiba-tiba menghapus aja gitu deh. Kan semuanya kan butuh komunikasi gitu kan deh. Kayak apa kalau misalnya ada si revisi apa ada
3: sesuatu
2: ada
3: kekurangan
2: revisi, ya misalnya dia nggak bilang ini mas ada revisi ya
1: jadi pernah juga, jawabannya adalah aja, pernah
3: iya ya, jawabannya pernah
1: iya orang kan pasti dengan nge-hire kita tuh punya harapan tinggi gitu loh. Terkadang kitanya udah mengusahakan semaksimal mungkin tapi menurut klien kita mungkin itu belum semaksimal itu gitu. Jadi
3: nah
1: ada aja
3: gimana
1: sih
3: caranya kalau misalkan mereka ini kan belum merasa maksimal gitu. Nah komunikasiin dulu ke kita gitu. Jadi jangan asal hapus video atau segala macam gitu. Karena kan kita buatnya lumayan ya. Lumayan gitu.
2: Kayak tiba-tiba ngapus tanpa sepengetahuan apa tanpa sepengetahuan kita kaget kan kayak ini ada apa enggak ada komunikasi apa-apa tiba-tiba videonya hilang. Kan bisa dikomunikasi yang baik-baik masih ada revisi apa gitu.
3: Betul. Oke, lanjut.
0: Takutnya semakin dalam ya. Ini bisa jadi alasan kalian juga nyeleksi brand yang kalian ambil sih. Salah satu alasan karena itu ya. Soalnya pengalaman itu ya.
3: Betul.
0: Oke. Dan juga nih kalau komentar dari orang-orang terdekat kalian nih pas kalian awal-awal bikin konten ada nggak sih mendukung nggak sih orang-orang sekitar?
3: Kalau misalkan mendukung itu udah pasti mendukung ya dari keluarga, teman-teman terdekat, terus juga mungkin dari
0: ada yang ragu nggak gitu?
3: Kalau ragu kayak dari aku pribadi awal-awal aku ragu diri aku sendiri.
0: Kamu sendiri malah.
3: Iya kayak ini bakalan naik nggak ya? Terus kayak kalau misalkan naik terus kalau dikenal banyak orang bakal kayak gimana ya dari diri akunya kayak gitu sih untuk ragu. Tapi kalau sekarang kayak udahlah gas aja dulu gitu.
0: Kalau dari
1: aku sih yang pertama adalah akunya yang gak pernah mau mulai. Keluarga, teman terdekat, seorang terdekat itu selalu kayak ngasih
0: nge-push
1: support
0: kamu,
1: ya,
0: support
1: suruh,
0: kamu.
1: Suruh, kayak karena kan aku orangnya kata teman-temanku aku tuh orangnya agak random katanya. Jadi dari kerandoman itu tuh sebenarnya di zaman sekarang itu bisa jadi insight, jadi pemasukan baru gitu untuk kamu. Jadi baru mulai-mulai sekarang karena dari dorongan khususnya dari keluarga dan sahabat, tapi tetap ada yang keraguan tuh di aku sih ada. Keraguan ada khususnya dari keluarga aku selalu menanyakan ya namanya orang tua dan keluarga ya. Ini kamu udah dapet insight belum dari hasil video kamu dari apa yang dilakuin dari apa yang di apa namanya usahain ya namanya kalau kita ngomongin insight dan segala macam itu kan prosedur yang sambil berjalan ya kan ya sambil berjalan seperti itu sih kalau dari aku.
0: Dan dari Dami?
2: Kalau dari aku kebetulan sekali keluarga aku kan semuanya anak media juga. Dari bapak aku tuh freelance fotografer nikah. Terus wawa aku adalah fotografer dan om aku adalah drone pilot. Pilot drone gitu. Jadi aku pas malah nyemplung aku didukung penuh.
1: Langsung gitu. Disupport ya.
2: Coba.
0: Industri kreatif semua keluarga kamu. Oke. Dan ini ada yang nanya nih dari Dava Wardani, katanya suka duka punya bisnis sama sahabat dong.
3: aduh, suka duka. Ada mau jelasin dulu enggak nih?
1: Suka dukanya kalau dari aku sendiri ya. Karena kita itu karena udah deket banget pasti otomatis yang namanya posisi lagi kesel, lagi marah, lagi capek itu pasti akan diungkapkan terus.
3: Betul.
1: Ya kan? Akan diungkapkan secara terang-terangan gitu loh. Cuma terkadang balik lagi sih mood satu sama lain yang bikin kita berantem, maka dari itu solusinya ya harus tetap ada pengenengah.
3: Betul.
1: Dan kita juga harus saling mengerti satu sama lain. suka dan dukanya itu kan pasti harus satu sama lain harus mengerti. Kalau kitanya tetap ngandelin ego, ego lagi mau yang paling di ini, mau paling di itu yang bakal bikin satu sama lain dari kita rusak dan jadinya bubar.
3: Betul banget.
1: Itu sih ya. Memang
0: itu ya,
1: ada plus minusnya ya.
3: Ada plus minusnya sebenarnya. Plus minus.
1: Aku punya sahabat ya. Dia itu ketika pernah aku ajakin, kayaknya kita bisnis bareng deh. Dia langsung menolak. Langsung kayak, "Enggak, aku enggak mau bikin bisnis bareng. Mendingan kamu bikin bisnis kamu, aku support daripada kita itu pasti bakal bertengkar." Takutnya ya, kita bakal bertengkar dan kita pisah cuma karena gara-gara bisnis ini. Iya, bisnisnya mungkin pertengkarannya yang enggak terlalu itu, cuma bismillah ya.
3: Iya, semoga ya. Semoga. Tapi ya, sebenarnya kalau ditanya sukanya itu lebih kayak seneng nih bisa kumpul terus gitu dan
2: seru.
3: Benar.
0: Ya karena emang bener stereotipnya kan kebanyakan di sekarang itu bisnis sama temen tuh kadang endingnya ya enggak bagus. Gak ya.
3: Bener. Tapi semoga kita enggak ya.
1: Semoga ya. Cuma ya intinya sih satu sama lain sih itu saling mengerti aja dulu.
3: Saling mengerti dan saling memahami.
1: Betul, yang satu lagi lelah, yang satu lagi hektik, yang satu lagi apa, itu sih kuncinya.
3: Iya, betul.
0: Semoga sih sukses terus ya kedepannya.
3: Amin.
0: Oke. Kalian BTW ada enggak sih kejadian yang paling terkenang lah, yang paling lucu pas lagi ngonten apa tuh?
1: kayaknya mengarah ke aku ya. Ini kayaknya mengarah ke aku ya.
0: Kamu yang buat perkara kamu.
1: Kayaknya
3: aku yang konek kan Dami.
1: Siapa ceritain?
3: Bisa dijelasin Dami?
2: Intinya keju.
0: Keju. Apa itu keju?
3: Intinya keju guys. Jadi ceritanya gini ceritanya. Temen kita ini yang di tengah ini mereka dia tuh baru gabung guys gitu. Kita lagi review makanan. Kita lagi review makanan dan ini lucu banget sih menurut aku sama Dabe tuh lucu banget. Jadi dia baru gabung, kita lagi review makanan dan dia tuh lagi shoot makanan ceritanya.
1: Itu makanan pertama pula ya.
3: Makanan pertama yang
1: dan
3: dia
1: tag pertama.
3: Iya, tag pertama. Dan itu pertama kali bareng enggak sih?
2: Iya, pertama kali bareng.
3: Pertama kali bareng?
1: Enggak, sebelumnya pernah.
3: Oh, sebelumnya pernah.
1: Sebelumnya itu udah keberapa kali?
3: Oh, itu udah keberapa kali ya. Oke. Jadi pas dia lagi nge-review makanan, itu piring jatuh.
2: Tumpah semua tuh.
3: Real itu keju, bayangin itu keju lumer,
1: senampan.
3: Itu jatuh semua tumpah gara-gara semua. Anak di tengah ini.
0: Emang dia klamsi banget
3: berarti. Bener. Benar. Benar banget
1: sih. Aku enggak tahu tuh saat itu tuh bener-bener kayak gak kesandung, gak licin juga tangan. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba plok.
3: Emang tangannya aja sih.
0: Gratang ya.
1: Untungnya kita gak dikomplain ya sama ownernya.
0: Ya itu dalam hatinya sebenarnya.
3: Padahal sih kata ownernya, aduh.
1: Itu sih, cuma pas kita ingin ya barangkali ada sesuatu yang harus diganti apa. Mas ownernya baik banget.
3: Betul.
0: Terus kalian juga mau tanggung jawab juga.
3: Betul. Iya. Yang pasti kita yang pertama.
0: Gak kabur kan dia, gak kabur kan.
3: Dia langsung mau pulang sih betulan.
2: Belum di parkiran dia.
3: Oke. Sampai nangis bahkan.
1: Selalu aku ya. Kalau untuk kerusuhan sesuatu tuh selalu aku. Dimulainya dari aku sih.
0: Oke. BTW kalian pernah gak sih nolak secara halus gitu tawaran yang ada untuk kerjasama sejauh ini
3: kalau untuk dari diri aku pribadi sih ada sih aku tolak gitu. Sebenarnya ada sih.
0: Kurang masuk ya mungkin ya sama karakter atau standar konten updraft ini.
3: Betul. Kurang masuk gitu.
0: Gimana biasanya cara nolak halusnya tuh?
3: Sebetulnya ini juga dari brand PIP juga. Jadi dari aku pribadi kan juga tidak menggunakan produk tersebut gitu. Paling dari aku pribadi kayak ngejelasin kalau aku tidak menggunakan produk tersebut gitu sih.
0: Oke. Pernah gak sih kalian tuh punya ide konten yang udah disiapin mateng-mateng tuh ya, tapi pas hari H syuting malah batal, atau pas hari H malah gak sesuai sama yang kalian udah brief gitu. Pernah gak sih kayak gitu?
1: Semua berjalan. Karena ya itu kak, enaknya dengan teman ya kak. Nah tadi kan sukanya dengan teman tuh ya kalau misalnya nggak berjalan juga ya udah kita tiba-tiba kayak punya ide baru langsung, mungkin karena udah kenal lama, udah ngobrol dari lama juga. Jadi walaupun ada beberapa yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, tapi ya it's okay, nggak jadi masalah dan nggak jadi apa ya problem
3: buat kita,
1: problem
3: juga
1: buat kita gitu loh. Enggak sih itu kak, jadi aman-aman aja sih selama ini.
0: Enaknya karena udah temenan itu.
1: Iya, ya. Sukanya aja, iya sukanya iya. Di situ.
0: Pernah nggak sih konten kalian ini, kalau tadi kan dari kliennya ya yang minta revisi terus atau apa atau apa, kalau dari eksternalnya nih penonton atau orang-orang terdekat kamu, ada dapat kritikan nggak sih terhadap konten-konten kalian ini?
3: Kalau dapat kritikan dari orang-orang terdekat sih mungkin pernah ada,
1: pasti sih, pasti ada.
3: Tapi itu juga termasuk kayak
1: kritik
3: dari kita
1: membangun ya,
3: membangun juga, bukan kritikan yang jahat untuk menurunkan gitu juga. Tapi
1: sebenarnya ada juga kan.
3: Apakah ini boleh disebutkan? Ya,
1: sebenarnya ada juga kan, tuh menjudge untuk menjatuhkan.
3: Betul,
1: tuh pasti.
3: Pasti itu ada.
2: Saya tahu lagi.
3: Aduh.
1: Cuma selama ini yang kita dapatkan itu untuk kritik yang membangun sih. Kata dari cara pengambilan video, dari cara VO dan segala macam, atau editingnya kurang apa segala macam gitu sih kan. Gak pernah yang
3: Betul. Jangan kan dari orang luar ya, mungkin dari kita bertiga pun juga sama-sama
1: punya
3: membangun
1: taste
3: gitu.
1: Masing-masing gitu.
3: Kayak gitu sih.
0: Ya saling komen satu sama lain aja.
3: Betul.
0: Ya pastinya.
3: Betul.
0: Btw, brandingan si Updraft ini, kalian tuh bedain dari konten-konten lain di Cirebon ini, kreator di Cirebon ini, apa yang membuat si Updraft ini berbeda mungkin?
3: Sebenarnya kalau misalkan dari Updraft sendiri berbeda, itu yang pertama kita gak cuma review aja, tapi kita juga menerima untuk kerjasama, kerjasama dalam jangka waktu yang panjang. Terus juga atau mungkin bisa disebut kayak freelance mungkin kayak freelance, terus kayak satu project, itu juga kita menerima banget. Jadi Updraft itu sebenarnya bukan hanya mereview makanan aja gitu sih.
1: Karena banyak yang salah pahamnya tuh, kita tuh reviewnya cuma makanan aja gitu. Padahal kita juga menerima, barangkali para owner-owner Cirebon punya usaha dan butuh proyek berkala atau satu project panjang gitu, kalian bisa lah menggunakan jasa kita.
0: Ada gak orang-orang terdekat kalian yang udah ini dong promosiin produk gue gitu, teman kalian atau keluarga atau dari orang-orang terdekat gitu?
3: Udah, sebenarnya kalau dari orang terdekat udah lumayan udah banyak sih. Iya, kayak boleh minta tolong gak?
1: Tapi belum dalam jangka waktu yang berkala gitu ya. Baru kayak visit satu hari, dua hari yang
3: berkala
1: gitu.
3: Udah ada juga.
2: Udah ada.
3: Udah
2: ada
3: juga. Tapi ya seperti itulah.
2: Gitu.
0: Hal yang paling bikin kalian tuh ketagihan dan harus buat konten terus kayak gue harus buat konten lagi ya besok-besoknya, karena ya udah, karena itu lo udah ketagihan gitu di fase yang baru berjalan ini tuh apa?
3: Lebih ke kalau aku pribadi seru aja dilakuin bertiga gitu. Jadi kayak awalnya kan aku sendiri, aku sama kakak aku terus gitu kan, kayaknya ngerasanya sepertinya butuh kayak temen yang memang udah sepemikiran, terus juga asik buat diajak ngobrol. Kenapa nggak buat gue ajak Dame pertama gitu. Dan dari Dame muncullah kayaknya ngajak Dea tuh juga lebih asik gitu. Makanya tercetuslah Updraft gitu.
1: Kalau dari aku sendiri sih, karena respon ya, respon dari pertama sih pasti anak murid, dari respon dari anak murid, dari teman-teman, dari keluarga, dari kerabat dan segala macam, itu yang bikin aku kayak ternyata asik juga, ternyata bisa juga gitu loh. Itu sih yang bikin aku akhirnya ketagihan untuk terus bikin video. Dan relasi yang aku dapetin, terutama itu relasi yang aku dapetin ketika aku memulai untuk membuat konten.
0: Malu gak sih awal-awal bikin?
1: Pasti kak, pasti kayak kita kayak tag beberapa kali, dari opening aja tuh dari kayak selamat datang, salah ulang, ulang pasti, karena apa, nervous. Betul. Ya kita nggak bisa dibawain walaupun kita udah sering ngomong di depan banyak orang, kita ngomong di publik segala macam, tapi tetap aja walaupun jam terbang mungkin udah tinggi, tapi yang namanya nervous itu bisa muncul tiba-tiba.
3: Betul.
1: Dan kapan aja sih kak,
0: buat semua
1: itu
0: orang tuh pasti ada aja ya.
3: Betul.
0: Ngatasinnya gimana tuh?
1: Ngatasinnya
0: akhirnya udah terbiasa, udah fine-fine aja, kayak udahlah biarin aja lah, orang-orang juga kayaknya gak
3: akan ada
0: yang
3: merhatiin
0: gitu. Atau mengingat itu.
1: Aku sih yang penting terjun aja deh. Udah tabrak aja, mau ujung-ujungnya malu-maluin, ujung-ujungnya kebletot-bletot, toh kita juga manusia. Kayak gitu kan, pasti. Jadi dengan akhirnya kita udah gas aja, gasin aja, lama-lama nervousnya tuh agak sedikit memudar. Apalagi kalau misalnya kita ternyata dapat responnya responnya positif nih, kita responnya baik nih, itu pasti bikin kita makin pede lagi, membangun kepercayaan diri kita makin makin tinggi lagi.
0: Okay, sih. Okay. Ini ada yang nanya juga nih, Arkade Jaru ya, dari dia nih, katanya cara bagi waktu untuk dunia sosmed dan keluarga di rumah gimana? Perwakilan aja nih.
1: Dari aku dulu
0: mungkin
1: kali
0: kamu ya.
1: Ya mungkin aku karena statusku sudah berbeda ya ke teman-teman. Iya. Kalau dari aku sendiri, alhamdulillah suamiku itu sangat mensupport ya, support kegiatan aku saat ini. So, untuk bagi waktunya mungkin ketika malam aja kali ya, ketika istirahat, ada di rumah, udah itu aja sih. Cuma kalau paginya karena kita sama-sama punya kewajiban dan aktivitas masing-masing, jadi ya memang dari dianya ya gak apa-apa gitu. Paling kalau udah lagi free, wayahnya weekend, waktu minggu, atau Sabtu minggu dipakai untuk keluarga, seperti itu sih.
0: Yang menjadi prioritas sekarang apa dulu berarti?
1: Prioritas agak sulit ya.
0: Susah ya. Semuanya prioritas ya.
1: Semuanya prioritas.
3: Betul. Dan juga kalau misalkan kita mau fokusin di weekend untuk keluarga, tapi ada satu rekan kita yang bekerja di weekend juga.
1: Jadi kayak semuanya prioritas.
3: Betul.
1: Jadi yang penting kalau dari saya sih dapat izin ya, dapat izin terusnya diperbolehkan, diikhlaskan untuk mempunyai aktivitas baru itu aman sih itu untuk aku.
0: Oke. Ada nggak sih impian besar yang pengen banget dicapai updraft? Mungkin di satu tahun ke depan dulu.
1: Satu tahun ke depan dari Gina dulu mungkin ya.
3: Okay, kalau dari satu tahun ke depan ini udah pasti gue lebih pengen kayak updraft tuh dikenal sama banyak orang, itu yang pertama. Pasti. Dan updraft tuh makin banyak juga brand-brand yang masuk. Terus mungkin gak cuma di Cirebon aja pastinya, bakal bisa buat di luar kota Cirebon juga. Atau bahkan satu tahun ke depan kita udah bisa ke luar negeri bareng juga.
0: Silakan.
1: Sama sih ya, kalau hopefully aku sih masih tetap sama untuk updraft ini sukses terlalu. Dipercaya, yang paling pertama itu kita dipercaya dulu untuk sama media, sama banyak orang, banyak owner-owner untuk menggunakan jasa kita. Semoga ya semakin berkembang terus lah. Grafiknya tuh gini, terus pengennya. Kalau dari Dame?
2: Dari aku ya, walaupun semuanya pasti berat, tapi sama sih mungkin tahun ke depan tuh bakalan banyak brand yang masuk atau kita sukses bareng juga ke luar negeri apa segala macam, itu manifesting lah.
3: Manifesting
2: kita.
0: Yang baik-baik lah pokoknya, yang terbaik buat si updraft ini. Nah, ini kalau tadi updraft, dan terakhir mungkin closing statement-nya buat teman pro 2 nih ya, supaya mereka berani gitu ya ngubah scroll jadi skill. Satu kalimat aja mungkin singkat.
1: Satu kalimat aja. Mulai dulu. Ya.
0: Kalau dari Gina,
3: PD aja dulu.
0: Dame,
2: gas dulu aja.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
0: Sukses terus kalian.
3: Amin.
0: Habis ini mau kemana nih?
1: Mau
0: langsung ada job lagi.
3: Betul.
1: Ada job lagi. Harus hari ini tuh kita ada 4.
3: Ada empat tempat.
1: Cuma kayaknya nggak kekejar ya kalau langsung digasih dalam satu hari, jadi dibagi-bagi.
0: Semoga makin banyak nanti yang pakai jasa.
3: Amin.
0: Sukses terus pokoknya kalian semua.
3: Amin.
0: Nanti abis ini kalian ya tadi sampai luar negeri pokoknya.
3: Amin.
1: Boleh ajak Kak Uca juga.
3: Boleh.
1: Harus Kak Uca.
0: Harus. Oke, nanti semangat kegiatan selanjutnya ya buat teman-teman dari updraft. So, terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah join di siang hari ini nih. Terima kasih pokoknya. Ucanya pamit undur diri dulu. Nantikan juga ya santai siang live interview bersama narasumber-narasumber berikutnya ya mungkin. So, Uca pamit undur diri dulu. Bye-bye.
3: See you.

Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning!

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di santai siang teman Pro 2 barengan sama Uca nih. Nih Uca mau ngasih update ya dari Asian Games 2026. Jadi sampai Rabu siang 23 September ini teman Pro 2 udah ada 5 negara Asia Tenggara yang berhasil ya ngamanin medali emas. Tapi sayangnya nih Indonesia belum masuk ya dalam daftar itu. Nah ini masuk untuk sementara nih ada Thailand ya. Jadi negara ASEAN dengan posisi tertinggi, Thailand ini juga udah ngoleksi 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Dan juga menempati posisi kelima ada klasemen keseluruhan. Nah, di bawah Thailand nih ada Singapura nih ya dengan 1 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Terus juga Myanmar, Malaysia, dan Vietnam ini juga sama-sama udah ngantongin 1 medali emas ya teman Pro 2. Lalu juga kalau Indonesia nih gimana nih ya? Nah, Indonesia sendiri ini sebenarnya udah ngumpulin 9 medali ya. Terdiri dari 1 perak dan 8 perunggu. Tapi emang medali emasnya ini masih belum berhasil didapatkan ya. Tapi tenang aja teman. Pro 2 perjuangan atlet merah putih masih panjang ya. Asian Games 2026 ini masih berlangsung nih sampai awal Oktober. Dan seremoni penutupannya itu dijadwalin 4 Oktober. Jadi masih ada banyak kesempatan pastinya buat Indonesia nambah koleksi medali termasuk tentunya emas ya teman Pro 2. Kita harus tetap dukung terus ya pokoknya perjuangan atlet Indonesia di Asian Games 2026 ini.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak? Beli enggak? Beli enggak? Beli enggak? Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech snack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Huntridge, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech snack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech snack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschatz mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech snack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrain, solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

2022 Indonesia dipercaya jadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Yang ini tuh merupakan edisi perdana turnamen ini ya. Dan ini kompetisinya berlangsung mulai 24 September sampai 5 Oktober 2026. Kenapa gitu ya? Indonesia bisa gitu dipercaya jadi tuan rumah. Ini salah satunya karena Indonesia ini punya pengalaman menggelar berbagai turnamen internasional. Termasuk juga Piala Dunia U17 tahun 2023 ya, dan FIFA Series 2026. Nah, untuk divisi 1 juga pertandingan ini bakal digelar di Jakarta dan Bandung ya. Venue-nya itu ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terus juga ada di Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung. Ini yang menarik juga, Indonesia ini juga langsung turun bertanding ya. Tim Garuda tergabung di grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Sementara tuh grup B diisi Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Ini pertandingan fase grup juga mulai digelar di 25 September, formatnya satu putaran. Tapi ini jadi setiap tim itu nanti bakal saling ketemu satu kali ya. Terus siapa gitu yang lolos ke final, nanti juara grup langsung melaju ke partai final. Sementara runner up masing-masing nanti, masing-masing grup bakal bertanding untuk perebutan posisi ketiga ya. Dan partai finalnya nanti bakal digelar di GBK ya, Stadion Utama GBK Jakarta, di 5 Oktober. Dan selain jadi tuan rumah, Indonesia ini juga punya misi tampil maksimal pastinya ya di turnamen perdana FIFA ASEAN Cup ini. Yuk kita dukung aja ya teman berdua, Tim Garuda Indonesia.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Biasanya kalau dengar film mahasiswa yang kebayang mungkin tugas kampus ya. Modalnya tuh seadanya dan deadline-nya paling mepet gitu ya. Tapi ini yang satu ini beda teman Pradua, karena pemeran utamanya ini justru seekor kucing. Jadi film pendek nih ada ya, judulnya Meong. Nah, karya mahasiswa yang tergabung dalam Liga Film Mahasiswa ITB ini berhasil bawa pulang penghargaan Most Inspiring Film Award di Festival International Nexin Kids and Youth Film Festival 2026. Dan film ini bersaing dengan 54 film dari 14 negara nih. Festivalnya sendiri itu digelar di Jakarta ya, tepatnya ini di Taman Ismail Marzuki dan CGV VFX Sudirman di 6-9 Agustus lalu nih. Nah, ini menariknya Meong ini ngambil cerita dari kehidupan mahasiswa di kampus ITB ya, dengan sudut pandang seekor kucing. Ceritanya tentang seekor kucing yang nemenin mahasiswa saat menghadapi tekanan dan menyelesaikan tugas akhir. Menarik banget ya teman Pradua, buat cat lovers kayaknya bakal suka nih sama film ini. Dan ini ternyata mencari pemeran kucingnya juga gak gampang teman Pradua, dimana tim produksinya katanya sampai melakukan casting hampir 40 kucing loh di area kampus ya. Dan ini akhirnya pilihannya jatuh kepada kucing bernama Siti, yang emang sering ya terlihat di sekitar gedung Labtek 7 ITB. Tentunya syuting bareng kucing pastinya punya tantangan tersendiri ya. Kalau Siti kelihatan stres katanya, proses pengambilan gambar, pengambilan gambarnya maksudnya ini langsung dihentikan sementara. Wow, bagus loh ngeliat mood kucing juga nih ya. Dan lewat film ini juga para pembuatnya tuh ingin nunjukin ya bahwa sesuatu yang kelihatannya kecil termasuk seekor kucing itu bisa punya arti yang besar ya buat seseorang. Menarik banget sih ya, mungkin ini kucing di kantor nih, si Salwa nih bisa nih ya ikutan nih ya dibuat filmnya juga nih ya. Ya siapa bilang gitu ya, inspirasi cuman bisa datang dari manusia, ternyata bisa bisa datang juga ya teman Pradua dari kucingnya, dari Meong ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sintren sintren widadari nemu kembang ning ayunan nemu kembang ning ayunan kembang si jaya indra widadari temurunan.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

horor karya Joko Anwar itu berhasil bikin nama Indonesia kembali terdengar ya di Festival Film Internasional yang judulnya Ghost in the Cell. Dan film ini tuh baru-baru aja ya ngeraih penghargaan Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 yang digelar di Austin, Texas, Amerika Serikat. Nih buat yang belum tahu nih teman Pro 2, Fantastic Fest ini itu dikenal sebagai salah satu festival film yang genre-nya itu besar ya di Amerika Serikat sendiri, dan di sana film-film dari berbagai negara itu bersaing dan ini dipertemukan ya dengan penonton serta pelaku industri filmnya. Nah, prestasi Ghost in the Cell sendiri ini enggak berhenti di festival aja ya. Di mana film ini juga bakal tayang di bioskop Amerika Serikat nanti mulai 2 Oktober 2026 lewat distributor Well Go to USA. Yang bikin makin keren juga nih, perjalanan film ini emang cukup panjang ya, hak distribusinya bahkan udah terjual ke 148 negara. Nah, ini sebelumnya juga film ini tuh juga udah melakukan pemutaran perdana dunia di Berlin International Film Festival 2026. Setelah itu juga Ghost in the Cell ini lanjut keliling berbagai festival film internasional. Dan di Indonesia sendiri film ini udah tayangnya sejak 16 April dan tercatat udah diputar di 22 festival internasional. Mulai dari Berlin, Sydney, sampai juga di Bucheon International Fantastic Film Festival. Jadi dari bioskop Indonesia lanjut ya keliling dunia. Sekarang Ghost in the Cell juga siap pastinya menyapa penonton di Amerika loh. Ya, horornya Indonesia akhirnya sekarang juga pastinya mendunia ya teman Pro 2. So teman Pro 2, santai siangnya masih sama kamu. Tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: I'm so done.
1: Tahun Pro 2 ucanya sampai sini dulu ya, nemenin kamunya di santai siang. Makasih buat kamu yang udah barengan sama Uca di siang hari ini. So, abis ini bakal ada sore ceria ya, teman Pro 2 barengan Adit dan Gina. Terus nanti juga ada jam 4 nih, ada English Corner teman Pro 2 barengan sama teman-teman dari Highville, yaitu bakal bahas friendships among teenagers. Bakal ada Caitlin dan Kalila ya yang jadi narasumbernya, pastinya ditemenin sama host Gina dan Adit. So, ucanya pamit undur diri dulu ya teman-teman Pro 2 nih di edisi 23 September 2026. Pastiin kamu tetap di sini terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Halo, selamat sore teman Pro 2. Apa nih, hari apa nih? Rabu ya?
1: Ya.
2: Seperti biasa di hari Rabu ada English Corner, teman Pro 2. Dan kita akan speak English ya. Seperti biasa, dan today we will talk about apa, Gin? Hari ini apa judulnya hari ini?
1: About friendship among teenagers.
2: Friendship among teenager. Kita udah gak teenagers lagi.
1: Iya, adult.
2: Tapi gak apa-apa deh, kita pengen tahu, mungkin kita bisa nostalgia ke masa-masa kita teenagers tuh gimana.
1: Iya, benar. Atau bisa feels like teenager lagi kan.
2: Iya, betul.
1: Iya. Dan pastinya ada informasi-informasi update dari
2: Cahyu Maja Kuning.
1: Aku tuh dari kemarin nih ya, yang bikin penasaran itu kok gak ada informasi yang memuat tentang pesawat terbang rendah ya. Kenapa ya? Gemes banget gitu.
2: Ada beberapa? Kamu nemu?
1: Enggak, belum.
2: Oh iya.
1: Ya kenapa gitu loh, kayak belakangan ini pesawat besar itu ya.
2: Iya.
1: Itu terbang di atas kepala.
2: Enggak mungkin.
1: Enggak mungkin. Di atas atap rumah?
2: Bisa jadi.
1: Nah itu dia ya. Coba kita sambil cari informasi ini
2: ya.
1: Apakah sudah ada update hari ini?
2: Betul.
1: Peristiwa yang banyak dilihat oleh masyarakat Cirebon ini.
2: Ya.
1: Jadi tetap di Cheers Up.
2: Cirebon's update.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Masih di Cheers Up.
0: Halo Cirebon's Update, teman Pro 2. Masih bareng sama Dit dan Gina tentunya.
1: Kemarin aku jalan-jalan ke Kanoman.
0: Cakep.
1: Membeli buah stroberi.
0: Mantep tuh.
1: Aku kangen sama kamu.
0: Gak jelas. Ada apa di Kanoman dah, gitu aja.
1: Ngapain pantun, ribet banget ya. Ada wisata, wisata lagi. Ada kenduri kue bulan peranakan Tionghoa 2020.
0: Wow, apa tuh kira-kira? Seru banget kayaknya.
1: Kemarin itu aku kesana, terus aku ngeliat kayak di pintu masuk Kanoman ini nih, yang ini. Kok sepi, tidak ada pedagang, kata aku teh. Ya kata aku teh, kenapa sih kok gak ada pedagang, sepi banget gitu.
0: Dan ternyata?
1: Nah, karena mungkin lagi mempersiapkan kenduri kue bulan ini.
0: Oke. Ini ada di kawasan Pecinan ya. Di Pasar Kanoman, teman Pro 2 yang katanya mau ada kuliner dan hiburan kenduri kue bulan.
1: Ih, seru banget. Ada meme kayaknya nanti ya.
0: Ini puncaknya akan berlangsung pada hari Sabtu, malam Minggu ya, teman Pro 2, tanggal 26 September, mulai pukul 5 sore.
1: Ya, emang acaranya ngapain aja?
0: Acaranya ada itu tadi, kue-kue yang sangat ditunggu itu bakal dijajakan di situ. Tadi? Sama ada beberapa hiburan-hiburan yang pastinya bakal menemani kamu di malam minggu itu, teman Pro 2.
1: Iya, dan juga membawa pesan tentang toleransi dan kebersamaan.
0: Iya.
1: Gitu. Karena kan yang kita tahu ya, kalau Cirebon itu memang campuran ya.
0: Betul.
1: Jawa, Sunda, Arab,
0: Tionghoa.
1: Tionghoa.
0: Karena dulunya Cirebon itu pelabuhan terbesar tau.
1: Betul.
0: Ya kan, jadi banyak warga-warga yang memang asalnya ini dari percampuran gitu banyak.
1: Iya, dan ini diinisiasi tadi ya oleh panitia ini ada tulisannya bos. Bentar sabar.
0: Ada tuh.
1: Ada nih, ini dia.
0: Budiman Tanah Jaya. Ini
1: itu bapaknya namanya.
0: Iya, dari kolektif peranakan Tionghoa.
1: Iya, nah ini benar.
0: Iya, terus juga bekerja sama Pemkot Cirebon. Iya. Ini bikin semacam apa ya, kalau di luar gitu kayak ada Chinatown gitu.
1: Iya ya. Ya. Berarti besok kalau misalnya di puncaknya mungkin bisa ada barongsai kali ya.
0: Kejutan maybe ya, atau mungkin nanti lebih jelasnya kamu main aja ke sana langsung, teman Prodo ya. Pasti sih ada kue bulan.
1: Ih, seru banget.
0: Ya.
1: Jadi buat kamu yang mungkin besok minggu enggak ada yang ngajak.
0: Enggak ada kegiatan atau lagi nyari referensi mau kemana, bisa datang ke
1: Kenduri
0: Pecinan ini ya.
1: Iya.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

Yeah. Hey,

0: Terbons Update.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
2: Yeay, back again with us.
1: Ya, di English Corner, teman Pro 2. Seperti biasa tiap hari Rabu jam 4 sore ya. Mm-mm. Dan hari ini udah ada di studio Pro 2 teman-teman students from Highfield School. Wow. Ada siapa hari ini, Gina?
2: Say hello to the camera here. Ada Kathleen dan Kalila, benar nggak?
3: Benar.
2: Okay. Say hello to your friends.
4: Hi friends.
3: Hi friends.
4: Okay.
2: How you feel? Do I feel
1: today?
3: Kayaknya we're kind of nervous right now.
4: It's our first time.
3: Nervous.
4: Yeah.
1: First time in RRI or first time in camera?
4: Oh, talking like this. Yeah.
1: Tapi kayaknya kalau di kamera tiap hari kali ini bikin konten gitu nggak?
3: Bikin sih, cuma kayak jarang aja.
1: Okay. Hari ini kita bakal ngobrolin about friendship among teenagers. Apa artinya, Gina?
2: What's mean? Dia tanya aja lah sama
1: kamu dulu, saya mau ngetes kamu dulu. Friendship.
2: Friendship teman.
1: Among.
2: Gak mau.
1: Itu among.
2: Gak mau.
1: Friendship among teenager. Jadi pertemanan tuh gak mau ketika
2: remaja. Gak tua aja lah.
1: Friendship among teenager tuh adalah pertemanan antar remaja, sesama remaja gitu. Oke. Emangnya harus sesama remaja? Misalnya nggak boleh teenager sama millennials gitu, boleh nggak?
3: Boleh juga sih.
4: Boleh, tapi pasti paling relate sama yang
1: make sense sih. Nah, versi kalian dulu deh, pertemanan atau persahabatan di remaja tuh gimana sih?
3: Well, for us personally, friendship is a relationship between people. Yang dimana ada love, respect, care,
4: connection satu sama lain.
2: Kalau di antara kita, peace, love, and gaul.
1: Itu jauh banget itu referensinya kamu, millennials abis.
2: Tapi kan tadi apa ya? Aku pengen ngomong nanya pakai bahasa Inggris ya. Tadi Kathleen is kelas 1.
3: Iya.
1: First class. Kelas 10.
3: Grade 10.
2: Why Kalila is grade 12.
1: Seniornya Kathleen.
2: Iya, seniornya Kathleen. How friendship become?
4: How we became
3: friends? Friends.
2: Nah, itu dia.
3: It's actually quite interesting, karena it all started from OSIS election.
1: OSIS. Yes. Okay.
4: Jadi waktu itu aku kelas 9 and I nyalonin
3: Vice President.
4: Of course, kita minta suara dari orang kan. So I approached her, I asked for her votes and everything. So eventually we became friends.
3: Since I'm very easygoing juga jadi aku langsung deketin ini gitu, dan aku merasa she's so my friend. Walaupun kita belum kenal
1: tapi udah ada perasaan gitu ya.
3: Instinct.
1: Gitu ya. Berarti kamu salah satu tim suksesnya gitu.
3: Iya, bisa jadi lah ya. Karena aku mengumpulkan teman-teman aku buat dia gitu.
1: Wah, seru. Dari awalnya pertemanan kalian tuh dari pemilihan ketua OSIS itu. Terus berarti lanjut ya sekolahnya dari kelas 9. SMA-nya lanjut di Highfield ya. Jadi friendship-nya masih terus berlanjut gitu, Gin.
2: Friendship become sisters.
3: Besties ya kita.
2: Iya. Tapi ngomongin soal pertemanan di saat remaja, kalian ketemunya pas SMA?
3: Aku ketemu dia pas SMP.
1: Kan tadi pas SMP nyolongin.
2: Barang juga berarti SMP-nya.
3: Ketemu. Tempat aku baru pertama kali masuk Highfield, dia udah kakak kelas aku gitu.
2: So, what does friendship mean to you?
3: For me, I feel like it's a place yang dimana aku bisa curhat, aku bisa ngobrol-ngobrol bareng aja sih, seru-seru. Tapi I still feel like I'm home.
4: Yeah, I agree. It's not just a person you hang out with, tapi it's a person you share your memories with, your stories, your problems perhaps. It's just a place where you go home to.
1: Jadi berasa rumah gitu, Gin, teman itu. Jadi enggak cuma hangout bareng, tapi gimana lu bisa cerita gitu.
3: Bener banget.
1: Gue translatein nih gitu.
3: Oh iya bener, jago.
2: Yes, of course. I don't understand.
1: Yaudah, silakan.
2: kok silakan. So what makes someone a good friend?
4: Should we start from you or from me? Gantian.
2: Okay, boleh. Okay.
4: Menurut aku, a good friend is a person yang bakal nemenin kamu, will be by your side under any circumstances, will listen to you, just basically will be there for you at any time despite you being a mess. Yeah.
3: Well, for me, I feel like it goes the same. A good friend is someone who's just there for me, even though I'm at my worst, even though I'm at my best. Yang dimana she will support, he or she will support me anytime, anywhere. Yeah.
2: How you can feel that, siapa namanya tadi?
4: Kalila.
2: Is a real friend.
3: Well, maybe it's from her presence itself. Karena I feel like even when I'm sad, even when I'm very loud, even when I'm very quiet, she's always there for me, listening to me. Even when I'm struggling with my exams, my homework, she's gonna help me perhaps also.
1: Oh, okay. Amazing sih. Selalu ada dia.
3: Iya, selalu ada dia.
1: Ngerjain PR ada, ada ujian ada.
2: Gitu. So, Kathleen, you follow Kalila to Highfield? To well, have a school, a same school.
3: Actually, pas aku SD, I haven't known her.
4: Oh. Yeah,
3: I don't know who Kalila is. I don't know where Kalila is. I just go there and somehow I found her. Yeah, pas OSIS election, fate brings us together. Here.
2: Yes, keren ya dia.
1: Keren.
2: Ya.
1: Tapi waktu itu berhasil nggak pas nyalonin OSIS ya?
3: Berhasil.
2: Oh, jadi pas SMP-nya ketua OSIS.
1: Wakil.
3: Wakil.
1: Oh, nggak nyimak.
3: Ya.
2: Ya kan lagi mencerna bahasa Inggris. Oh, iya.
1: Aku kalau mencerna cepet, tapi kalau ngomongnya susah. Itu gimana sih teman-teman?
2: Iya.
1: Ada ininya nggak? Ada tipsnya nggak? Kalau kayak itu nyerna tuh bisa ya, tapi pengen balikin laginya tuh agak sedikit lemot gitu, gimana?
2: Sedikit banyak.
1: Banyak lemotnya.
3: Banyak lemot.
1: Kalau Gina ininya bagus ngomongnya.
2: Enggak juga.
1: Ada tipsnya nggak kalau kita tuh ngerti nih orang ngomong apa, tapi kita pengen balas itu kayak ada sedikit
3: kayaknya, aduh gitu, bener gitu. I would watch movies. Aku bakal nonton movies pakai bahasa Inggris
4: dan kayak practice juga sih. Seringin ngobrol karena practice makes perfect.
2: Yes.
4: Kan?
2: Oh, yes.
1: Kayak kuat di buku Sidu itu. Practice makes perfect.
2: Iya. Kan buku jendela dunia.
1: Nah, ada enggak ininya tips practice-nya kepada siapa atau ngomong sendiri aja tiap harinya?
3: Ya harus cari teman dong. Teman ya, best friends, best friends. Kita cari teman dulu gitu, dong.
1: Jadi nggak bisa kita belajar nonton TV sendiri, ngomong sendiri nggak bisa.
3: Ya kalau gitu juga bisa dong. Oh, bisa mungkin juga. Kita nonton terus kita kayak
4: kita ngerti juga kan.
3: Kayak, jadi dia ngomong kata ini begini, artinya bisa dipakai di kalimat ini kan juga bisa dari nonton film.
2: Tapi sebenarnya kalau buat sekarang, what teenagers like sekarang? Yang teenagers like tuh apa sih sekarang di musik misalnya,
1: di lifestyle. Hangoutnya kemana sebenarnya?
4: You wanna go first? Teenagers specifically, kemana ya?
2: Cirebon ya?
1: Coffee shop, maybe.
4: Coffee shop. Apalagi sekarang kan banyak ya coffee shop di Cirebon. Yeah. Pastinya banyak yang datengin nyobain.
1: Yeah.
3: Tapi I feel like they're also friendship dimana I would go to your house and just hang out. Udah diem aja di rumah, makan bareng.
1: Seru juga sih kayak gitu.
3: Yang penting spend time together.
1: Netflix and chill. Netflix and chill.
2: Tapi selain kalian, apa sih bahasa Inggrisnya? Selain kalian, atau apa?
3: Other than you.
2: Yeah. Who is closest friends Kalila and Kathleen?
1: Yeah, punya ada circle lain gak? Yeah. Atau kayak, ada I nih, ini kan OSIS ya tadi ya?
3: Yeah.
1: Ada gak dari ex-school atau maybe punya bestie-bestie lain yang kayaknya suka sama satu hobi?
4: Kalau aku ada ya, soalnya kita kan beda kelas juga kan. Jadi pasti kita punya teman dari kelas kita sendiri. Terus apa lagi ya?
3: Aku juga ada teman-teman dari kayak tempat les yang dimana aku ada les yang sama. Terus suka pelajaran yang sama, jadi belajarnya bareng gitu. Jadi ada juga teman kayak gitu.
1: Kamu suka belajar apa?
3: Aku Mungkin aku lebih ke IPA sih, jadi aku suka biologi.
1: Oh, biologi.
3: Iya, yeah, biology.
2: Tapi di Highfield ada kayak gitunya gak sih?
1: Ada apanya?
2: Iya, kayak IPA
3: ibu. Oh, ada.
1: Lengkap Highfield apa aja ada?
2: Ada dia.
3: Ada.
2: Oh, ada. So, apa ininya?
1: Jurusannya?
3: Aku sekarang I'm taking biology, chemistry, and economics.
1: Oh, iya. Kamu peri-peri saintik ya orangnya?
3: Iya, kayak science-science gimana gitu ya.
1: Science-science gitu ya, keren ya.
2: Kalau Kalila?
4: Aku biology, chem, sama business.
1: Oh, business, yeah. Oke.
2: Okay. Oh, berarti you both gak ada suka matematik ya?
3: Oh, kalau matematik itu udah harus.
1: Itu,
3: oh,
1: itu basicnya.
2: Oh, tapi fokusnya ke yang tadi
1: biology,
2: ya.
1: Biology, terus. Cuma bedanya berarti di ini ya, di kalau business sama economics.
2: Iya. Yeah. Similar lah.
3: Tapi aku juga ambil bisnis sih. Mungkin karena di Odo
4: kita pilihannya lebih dikit.
1: Yeah.
2: Karena mau lulus ya?
3: Oh, iya.
2: Seru ya, apa aku sekolah di Highfield aja?
3: Boleh. Kita jadi teman nih, BFF.
1: Kita jadi gurunya Mr. Yajin.
2: Orang kita temennya Mr. Yajin.
1: Kenapa kita mau jadi murid lagi? Oke, nanti kita ngobrol lagi lebih lanjut. Teman-teman dua ya, jangan kemana-mana, tetap di English Corner.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuak ya si macam diri isuli.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
2: Masih di English Corner.
1: Yes, teman Pro 2 masih barengan Kathleen. Sama Kathleen dan juga Khalila.
2: Yeah.
1: Oke, kita juga masih ngomongin tentang friendship among teenagers ya. Tadi kan katanya di antara teenagers ini pertemanannya ada kayak relationship, love-nya juga ada apa ya?
2: Care.
1: Oke, okay. Ada ini enggak saling head speech gitu.
2: Kok head speech?
1: Pernah
2: ini enggak?
1: Berantem dikit-dikit ada enggak?
2: Kayaknya pernah.
1: Fighting.
2: Iya. Emang kita enggak pernah ya? Mungkin kalau beda opini fighting kali ya.
3: Nah, iya. Oh
2: ini.
3: Iya.
2: enggak pernah.
3: Kayaknya enggak. Goyang sampai gede banget.
2: Iya. Apa misalnya contohnya?
3: Paling kan kayak aku mau makan ini, kamu makan itu. Jadi kita kayak ya udah terserah lah mau makan apa gitu. Jadinya enggak makan.
1: Oke. Nah, ini kan friendship juga kan kadang dalam satu circle tuh ada boys and girls gitu ya. Bisa gak sih kayak boys and girls ini just a friend aja tanpa ada kayak
3: kok mereka kayak gitu.
1: Okay. Gak tanpa harus timbul love gitu. Ada di circle kalian ada boysnya gak? Di circle kalian?
2: Maybe I do have friends yang cowok tapi gak sedekat kali lah. Oh jadi makanya gitu kali lah ya. So can berarti boys and girls cannot just be friends. Pasti ada
1: I feel like maybe
3: I believe they can be friends. They can be friends without kayak involving any feelings. Yeah, if you purely want to be friends, then feelings will not be involved.
2: I feel like
3: there is certain boundaries that
2: friendships are more fun juga if you involve different opinions from boys and from girls.
4: Oh,
2: so
4: iya juga sih.
2: Gak harus gimana-gimana lah ya bahasanya.
1: Takutnya memang kayak ada baper gitu ya. Baper kan apa sih bahasanya?
2: Bring feeling
1: gitu. Bring feeling gitu, baper kan.
2: Bring feeling.
4: Iya, bawa perasaan.
1: Iya.
4: Tapi kan Khalila and Kathleen have another personality kan?
2: Iya.
4: Yeah. Nah, gimana kalian pernah enggak berantem karena personality kalian yang beda?
3: Oh.
2: Kayaknya enggak.
4: Atau Kathleen lebih ke apa? Lebih ke misalnya lebih ke keras kepala kah? Misalnya Khalila lebih ke
1: mengayomi.
4: Mengayomi karena lebih
1: sister
4: gitu.
1: Kayaknya lebih sister.
3: Kayaknya on certain aspects there are some things that we're different at. Kayak misal you're like louder than me, she's more talkative than me, she's more outgoing than me. Terus I'm kayak
2: diam, lebih tenang gitu lah ya.
1: Lebih quiet lah.
3: But kayak doesn't make us kayak fight, doesn't make us gak nyambung. It instead makes us complete each other.
2: Yeah.
3: Karena kayak so apa like, aku kurang dia ada, apa gak ada aku ada. Jadi we just you know fit well with each other.
2: Yeah. So we're like more connected to each other and we have what I don't have, she has what I have.
1: Okay. Wow. Saling melengkapi.
2: Gemas.
1: Mantep ya.
3: Kalau kakak-kakak gini juga.
1: Kita mau berantem terus.
2: Berarti saking bedanya udah gak bisa disatuin lagi gitu ya.
4: But jadi disatuin jadinya. Kita kan jadinya satu program terus.
2: Biar akur.
4: Karena gak ada lagi.
1: Like Tom and Jerry. Fighting tapi satu gitu.
4: Fighting tapi satu.
1: Tapi masih dalam satu film akhirnya.
4: Iya benar juga. So guys, kalian punya similar hobi gak yang menyatukan kalian?
1: Iya, kalian hangoutnya ngapain?
4: Iya.
1: Netflix tadi ya?
2: Netflix boleh.
3: We have similar music taste.
2: Yeah, we like
3: music. We connect from there. Ini yang kita
2: kebetulan ini Olivia Rodrigo lagi main. We love Olivia Rodrigo lagunya.
1: Oke. Nah ada gak? Ini oke ngomongin musik nih. Ada gak? Kalimat mungkin di lagunya Olivia Rodrigo atau
4: di
1: lagu favorit kalian yang lain, kalimat yang kayaknya ini teenagers banget, ya atau mungkin dari idiomsnya atau dari

0: what came up to my mind first is that you're a spark in the dark. Cause walaupun kayak lagi gelap banget nih hidup aku, I still find her as my spark. I still find her as my light. Jadi, I still have reason to stay lighten up because of Kalila with my Rian.
1: Ah, so sweet.
2: So, lagunya apa yang
0: itu
2: menggambar?
0: Itu judulnya, menggambar.
2: Iya, iya, judulnya apa tadi yang?
3: Yang ada Spark in the Dark itu.
0: Itu judulnya
1: Stupid Song.
0: It's called Stupid Song by Olivia Rodrigo.
2: Oh, iya, iya, iya, iya. Oh, jadi kalian suka Olivia Rodrigo?
0: Iya, kebetulan dia keluarin album baru gak sih? Not so long ago, iya. Yeah.
2: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau Kalila?
1: Apa ya?
2: Tadi soalnya udah deep banget kan?
1: Iya, nanti gak bisa. Aku gak kepikiran lagi.
3: Stupid song ya, you are a spark in the dark in my clothes. Apa artinya kalau di bahasa Indonesiain? Kenapa ada istilah in my clothes?
2: Iya, ada di baju aku.
3: Iya.
2: Bukan ya?
1: Itu kayaknya nyambung ke lirik selanjutnya.
2: Dia nyambung ke lirik selanjutnya.
3: Oh iya, you are spark in the dark in my clothes. I can any stupid song.
0: Itu kurang lebih lah ya.
2: Apa dulu tanyanya ke siapa? Ke Caitlin.
3: Ya, tadi Caitlin kan senang tuh Elo Pedri Rodrigo. Spark in the dark gitu kan. Spark ini berarti kan kayak
1: cahaya
3: ya. Dalam kegelapan gitu kan. Oke. Salah satunya nemuin Kalila.
0: Lele
3: ya. Sangat so sweet banget ya.
2: Iya. Terus kalau Kalilanya apa ke Caitlin?
0: Do you know the You Plus Me Close to Love Forever?
1: You Plus Me Close to Heart Forever.
2: Olivia Rodrigo. Coba cari lagi.
0: You Plus Me. Itu tulisnya
3: You Plus Me. You plus me, kamu tambah aku, dihapus equal. Berarti cinta gitu.
0: Sama banget. Iya, benar banget. You plus me.
3: You plus me equals
1: a heart forever.
3: Love ya gitu ya. Oke.
2: Okay.
3: Bagus-bagus ya ternyata ya.
0: Iya.
2: Tapi kalian juga berarti udah nganggap Caitlin tuh kayak sister, young sister gitu sister. Ya. Kayak ngasuh jadinya.
0: Memang susah ya buat diatur.
3: Kayak ngasuh. Kayak ini aja, kakak ade gitu.
2: Iya, kakak ade maksudnya gitu. Nah, kalau di sekolah kalian ketemu kan berarti. Nah, so apa importantnya friendship kalian di sekolah menurut Caitlin sama Kalila? Kan maksudnya kalau misalnya kita ngomongin kelas kan udah beda kelas, pelajaran udah beda.
3: Iya.
2: Bisa support each other di school tuh gimana?
0: Maybe from me, I feel like kita we will spend lunch together and just catch up. Kayak, how was your lesson? Yeah. Was it hard? How was your exam? Gitu-gitu. Jadi makannya juga bisa tetap bareng. Gitu. Walaupun beda kelas, jam makannya kan tetap sama gitu. Jadi masih bisa ngobrol-ngobrol.
3: Lunch time together-nya everyday atau ada di hari-hari tertentu aja?
0: Kayaknya nggak everyday.
3: Oke.
1: Selain itu kita juga bisa belajar bareng juga walaupun kita pelajarannya beda tapi kayak kita bisa just spend time studying together.
0: Especially remember when we had OSIS together yang kita satu OSIS. Jadi kita pulang telatnya bareng, kerja OSISnya capek-capekan bareng. Jadi either way we're still together.
1: Really spend time together.
3: Ada program terdekat enggak near program from OSIS organization itu?
0: Kebetulan kita udah not OSIS anymore.
3: Udah enggak lagi.
0: Udah tahun kemarin ini.
3: Udah ini ya.
2: Tapi kan kan masih kelas 10 enggak?
0: Jadi kalau di Highfield kelas 10 itu OSIS cuma bisa class representative yang di mana aku enggak ngajuin diri juga gitu.
3: Nah, next question, can friends influence your personality? Apa yang kalian rasain atau Caitlin ngerasain apa nih? Terinfluence apa dari Kalila pun sebaliknya?
2: Apa coba?
1: Of course. Go first. Pasti bisa nge-shape. Teman tuh pasti bisa nge-shape kita apa.
3: Okay.
1: For me, because I'm not a type of person yang kayak loud, I'm not that talkative. Tapi whenever I'm beside her, whenever I'm around her, I could like grasp her energy supaya jadi kenceng juga, supaya jadi talkative juga, just as outgoing as her.
3: Okay.
1: Basically that's
0: well,
1: how I feel.
0: For me, I feel like she's the more calm, the more quiet person. So I can also show my quiet, my weak a personality of mine where I can just be my exhausted self and just be comfortable with her.
2: Yeah. Jadi Kalila tuh remnya Caitlin ya.
0: Bener banget.
2: Oh iya iya. Tapi kalau lagi butuh yang ayo ngomong-ngomong,
0: aku pasti paling kesel, aku udah gak bisa berhenti ngomongnya ya.
3: Okay. Saling melengkapi gitu ya.
2: Iya bener banget. Each other kan.
3: Iya iya iya.
2: Nah kalau kalian nih berarti kan sekarang kan udah sering apa?
3: Bareng.
2: Yeah. Terus ya kita nggak bisa memungkiri juga kita pakai handphone setiap hari gitu ya. Nah kalau kalian ini spend too much time-nya lewat HP atau sama teman-teman yang lain juga ya, lebih seringnya face to face. Kayak tadi kan Caitlin lebih sukanya datang ke rumah Kalila kan. Nah, kalau sama other friends gimana?
0: Well, for my other friends, I feel like I like it better if I meet them face to face because there's like this bond where we can just have it without texting each other.
1: Yes, I agree. There is some things that you cannot do through your phone kan, kayak phone cuma text doang, cuma words doang, atau cuma layar doang kan, nggak bisa yang kayak beneran face to face activity with your friends. So I definitely agree with you. Yeah. I like hanging out with my friends langsung instead of through my phone.
3: Okay. Yes. Berarti bisa dipastikan kalian ini punya love language-nya quality time nggak?
0: Iya deh, kayaknya quality time banget ya.
2: Tapi cuman kalian berdua atau ada yang lain?
3: Ada lagi yang sering main lagi ke?
0: Kayaknya ada.
3: Ada juga.
0: Iya, ada yang nggak tahu. Kalau kakak love language apa?
2: Aku ya.
0: Iya.
2: Aku receiving gifts.
3: Bener kan? Dia suka dikasih hadiah.
2: Iya, aku suka dikasih hadiah kayak aku butuh banyak surprise gitu.
1: Kasih duit.
0: Oh, kasih duit. Itu paling bagus. Itu paling bagus.
2: Terus yang aku kirimin ke apa namanya pasangan aku itu selalu tentang kejutan.
3: Emang dia orangnya sebenarnya money oriented kalau gitu.
0: Money oriented.
2: Matre. No realistis ya, girls.
0: In this economy.
3: I see. Okay. Kalau aku quality time sih.
0: Oh, sama dong. Berarti nanti kita
3: abis boleh nanti kita hang out bareng ya, hang out bareng.
2: Iya, benar. Tadi kan kata dia berarti bisa masuk circle kita.
3: Oh iya. Iya. Tadi sama Misteri Ajit juga ya.
0: Boleh.
3: Kita hang out bareng.
2: Kita Misteri Ajit. Kok aku diajak lagi.
0: Terus nanti kita surprise kakaknya ya.
3: Kita quality time untuk discuss about what surprise.
0: Kita tiba-tiba ke rumah dia bawa buket bunga gitu ya.
1: Uang tuh.
3: Seru sih, seru itu ya. Harus diagendakan nanti.
2: Benar-benar. Tadi kan kalian pernah fighting each other kan? Maksudnya pernah apa sih namanya? Fighting kan lebih ke berantem ya. Kalau salah paham apa bahasa itu?
1: Argument.
0: Yeah, misunderstanding.
3: Yeah, misunderstanding. Yeah, misunderstand. Miscommunication. Maybe ya.
2: Miss Indonesia. Enggak ya, beda ya. So,
3: beda.
2: Tapi kalian say sorry nggak kalau misalnya gitu?
0: Sorry dong.
3: Siapa yang say sorry duluan?
2: Ada yang gengsi nggak?
0: Kayaknya aku, kayaknya kamu duluan deh. Apa aku ya? Kayaknya tiba-tiba barengan gitu ya.
3: Oh, iya.
0: Karena saking satu mind we have, jadi we say sorry together.
3: Seru banget ya friendship among teenagers ini.
2: Among teenager. Tapi kalau misalnya udah apa namanya lama ya relationship. Udah lama as a become sister kalian. Pernah enggak satu hari kalian janjian, enggak janjian ketemu, tapi enggak janjian pakai baju apa?
3: Sama. Kayak chemistry-nya kebentuk gitu. Ada. Oh iya.
1: Pernah. Coincidentally.
2: Iya, gitu.
1: Kadang kita ke sekolah boleh pakai baju bebas gitu kan. Tiba-tiba kita
3: sama
0: warnanya. Kemarin enggak sih pas Independence Day? Benar-benar sama persis.
3: Wah.
2: Berarti itu udah ini banget.
0: Udah terlalu BFF.
2: Benar-benar. Kayak juga pernah kemarin ya?
3: Kita pernah soalnya seragam hari Senin sama.
0: Jadi suka sama ya.
3: Seragam hari Rabu sama warnanya.
0: Kita sama juga
2: kan. Sama.
3: Enggak direncanakan sebenarnya.
2: Itu rencana namanya kan enggak tahu jadwalnya. Ya udah nanti kita ngobrol lagi barengan Caitlin sama Kalila. So, ini semoga kalian suka juga lagunya ya nih. Kita puter yang ini.
0: Oh my god, I can't wait.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

mendapatkan hadiah mobil. Kini bisa dengan tabungan Cermaiku dari BPR Tri Astra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Tri Astra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang datang ke lokasi Anda. BPR Tri Astra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Ciremaiku di BPR Tri Astra hari ini. BPR Tri Astra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah, Megu Cilik, dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipeuje Wetan, dan kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Tri Astra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

0: film Sore Istri dari Masa Depan.
1: Iya, betul.
0: Yoi. Dan sore juga teman Pro 2 ya, masih di Cheers Up hari ini.
1: Betul, Gina mau kasih info. Enggak, masa Gina doang.
0: Adit mau nanggepin.
1: Adit, kok kamu nanggepin doang? Parah.
0: Ada apa ini?
1: Ada siswa SMA Negeri 2 Kota Cirebon.
0: Semanda.
1: Mau.
0: Ya.
1: Yang meraih medali perunggu di OSN AI
0: 2020. Wow, inspiring. Ada OSN AI.
1: Namanya
0: apa itu?
1: Felicia Lewis namanya.
0: Felicia Lewis.
1: Iya, betul.
0: Meraih perunggu.
1: Medali perunggu.
0: Dalam eksibisi kompetisi kecerdasan artifisial atau disingkat EKA di OSN. Olimpiade Sains Nasional.
1: Keren banget ya. Kok orang bisa keren banget
0: iya,
1: sih?
0: Iya, ya. Ini kompetisinya digelar di tanggal 14 sampai 20 September di UMM.
1: UMM.
0: Apa?
1: Universitas Muhammadiyah Malang.
0: Betul, di Jatim ya, alias Jawa Timur.
1: Jadi Felicia ini enggak gampang bisa dapat medali perunggu karena ketat banget katanya.
0: Betul.
1: Persaingannya.
0: Pesertanya ada 2317.
1: Iya.
0: So Indonesia
1: terus jadi 100. Uh-huh. Terus jadi 26.
0: Betul.
1: 12.
0: Betul.
1: Dan akhirnya
0: Felicia mendapatkan medali perunggu.
1: Selamat. Yang paling kerennya lagi, Felicia ini jadi satu-satunya peserta perempuan.
0: Wow.
1: Meraih medali pada bidang AI dalam ajang tersebut.
0: Eh, kita cari Felicia yuk. Kita bikinin ini, bikinin video AI itu.
1: Apa?
0: Apa namanya? Aku jadi macan gitu-gitu tuh.
1: Kok gitu sih kamu? Kita bikinin
0: video-video AI yang aku menghilang gitu bisa-bisa ya?
1: Oh ya bisa. Atau kita bikinin lagu dari AI.
0: Bisa. Atau ini, atau aku mau lihat aku di tahun 80-an. Gaya 80-an. Eh, BTW ini suaraku sengau banget ya gini ya.
1: Coba kamu pakai suara perut.
0: Hah?
1: Pakai suara perut.
0: Enggak, aku ini kayak ini, kayak dia hau.
1: Kenapa sih?
0: Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat.
1: Wah, Pam, kamu ngeredek suara Dioho sengaja?
0: Enggak, suara Dioho tuh khas, jadi iya, kayak dekat gitu. Suara dia tuh kayak kita tuh ada koneksi gitu.
1: Iya.
0: Yaudah, ini kita
1: Felicia
0: bahas
1: dulu.
0: Felicia, kenapa bahas Dioho?
1: Iya, jadi sebenarnya Felicia itu udah suka sama matematika sejak usia dini.
0: Mm-mm.
1: Pantesan dia keren banget ini.
0: Usia Dini tuh berapa? Dini Aminarti berapa sekarang usianya?
1: Usia si Dini. Kalau ini usia Dini.
0: Dini tuh
1: di sini.
0: Berarti
1: 5 tahun.
0: 5 tahun balita tahun. Batita ya gitu ya. PAUD ya, kan gitu. Pendidikan anak usia dini ya.
1: Iya gitu.
0: Si Dini Aminarti berapa umurnya?
1: 40 ya. Nah, katanya Felicia ini lebih banyak punya pengalaman coding lewat program.
0: Oh, jago coding juga ya dia ya.
1: Iya, makanya keren.
0: Jadi
1: banget.
0: AI ini dia enggak cuma ngeprom ya, tapi dia ngoding juga ternyata. Wow, keren banget.
1: Kita undang dia aja kali ya.
0: Boleh nanti kita cari ya kontaknya ya.
1: Iya, kita coba
0: ngobrol langsung di sini.
1: Kita coba cari yang semua orang yang terkoneksi sama SMA 2 ya.
0: Tadi ada Mr. Hajid.
1: Iya, istri
0: alumni.
1: Ya.
0: Enggak, dianya juga.
1: Oh, dianya juga.
0: Iya.
1: Keren juga. Lah, kita juga punya alumni Semanda.
0: Iya.
1: Iya juga ya. Yaudah, kita nanti cari ya Felicia.
0: Iya.
1: Buat kita coba ajak ngobrol.
0: Yoi.
1: Ya.
2: Cirebon Update.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, coba ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo, jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pukul 17:45 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Juga Adit ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Cirebon.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Produa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Yang udah alhamdulillah berarti.
0: Iya.
1: Yang belum?
0: Yang belum ya silakan sholat.
1: Iya betul.
0: Yang tidak sholat ya tidak. Ya udah.
1: Ya mungkin lagi nggak sholat.
0: Lagi nggak sholat ya.
1: Kita kasih informasi selanjutnya aja nih Gina.
0: Iya, ada dari
1: Pemkot Cirebon.
0: Bukan. Aku ngirim yang itu.
1: Kamu oh ngirim. Iya, ngirim yang itu. Oh, surakin.
0: Ini ada grand opening gebyar bahasa Arab.
1: Iya, jadi kayak ahlan wa sahlan.
0: Syukron. Keren. Ini gebyar bahasa Arab international.
1: Kaifa haluka anta?
0: Naam.
1: Kenapa naam?
0: Alhamdulillah.
1: Kak, tapi aku dulu juga waktu SMA ada pelajaran bahasa Arab tuh.
0: Keren dong.
1: Kalau kamu apa dulu bahasanya? Bahasa asingnya apa?
0: Inggris aja.
1: Selain Inggris, gak kan ada tuh kayak Jerman, Jepang.
0: Enggak.
1: Terus Perancis.
0: No.
1: Kalau aku Arab dulu, cuma sedikit aja tahunnya.
0: Oh iya, basic-basicnya.
1: Basic-basic aja.
0: Oh iya. Nah, ini digelarnya di auditorium gedung UIN Syiber Syekh.
1: Oh, Jati. Di UIN ya. Gebyar Bahasa Arab Internasional 2026.
0: Dan ini diapresiasi juga oleh pemerintah Kota Cirebon karena pastinya kegiatan ini mendukung proses pendidikan ya,
1: terus betul.
0: Juga membuka kesempatan untuk mengakses sumber pengetahuan dari berbagai negara.
1: Yes, salah satunya bahasa Arab ya. Orang-orang Arabnya aja sekarang kan udah pandai bahasa Indonesia ya gini.
0: Iya.
1: Kayak seribu.
0: Itu di sana ya, di Mekah ya.
1: Yang orang jualan itu.
0: Yang jualan merchandise itu ya, jualan
1: dia
0: kurma.
1: Bahasa ya. Indonesianya. Ini banget, tahu yang update-update banget. Juga. Nah, kita jangan kalah juga, kita harus bisa bahasa Arab juga, ya kan, teman Pro 2.
0: Nih, kalau misalnya kita belanja, misalnya orang Kuningan belanja ke Cirebon, kayak di Pirakin gitu,
1: digitu-gituin
0: kan, kayak, oh orang sini nih, atau kita ke Bandung, kayak, sabaraha ieu teh, gitu, kayak, wah bisa bahasa
1: Rada ini
0: nih.
1: Ya, rada dimurahin mungkin ya.
0: Iya, nah.
1: Karena kalau di perantauan juga kita menyesuaikan dengan logat atau bahasa si penjualnya juga akan rada respect gitu.
0: Iya, mungkin nanti akan berguna nanti kalau kita ke Arab ya kan.
1: Umroh ya kan.
0: Iya, kayak oh dia bisa bahasa sini, oi gitu.
1: Tapi ada e-nya ya orang Arab ya. Ada e-nya.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
0: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: dengar.
1: Itu dia Mali di Percuma, teman Pro 2 nemenin kamu di akhir-akhir cheers up hari ini.
2: Tapi bagi kamu apa yang menurut kamu percuma itu?
1: Percuma membuang waktu untuk orang yang salah.
2: Orang yang tepat adalah orang yang
1: benar.
2: Gampang aja jawabnya.
1: Percuma apa kamu?
2: Percuma hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang.
1: Apa gunanya? Percuma juga kalau udah ngantri bensin lama-lama tapi akhirnya bensinnya kosong pas.
2: Wah, itu sebel banget sih, kayak kita udah ikutan ngantri lama, giliran kita mau ngisi, abang-abangnya bilang habis. Aduh, sedih banget itu ya.
1: Langsung broken heart.
2: Broken heart.
1: Yeah.
2: In gasoline. station.
1: Oh iya benar.
2: In gasoline station. Gas station.
1: Tapi insya Allah kamu gak percuma sih kalau kamu enjoying cheers up hari ini.
2: Yeah.
1: Ya, dari tadi. Insya Allah ada banyak hal yang bisa kamu ambil hari
2: Betul.
1: Ini.
2: Dan juga tadi kita udah ngobrol bareng teman-teman Highfield ya. Ngomongin bahasa Inggris dan
1: bahasa
2: ya
1: Inggris.
2: Ada insight baru lah, insight baru.
1: Betul. Minggu depan kita ketemu lagi kok ya di English Corner.
2: Oh iya, kita minggu depan English Corner. Nanti cheers up-nya kita ketemu lagi di hari Rabu lagi minggu depan.
1: Oh iya.
2: Iya, karena hari Jumat ini aku cuti.
1: Oh iya.
2: Aku mau ke Bandung, teman Pro 2.
1: Oh iya, mau ngapain tuh?
2: Mau ada show. Asal.
1: Oh, iya.
2: Dah pokoknya ikutin terus.
1: Ikutin terus siapa?
2: Keseruan aku. Di Instagram aku ya, teman Pro 2.
1: Iya, kalau pengen tahu Adit kemana ngapain, bisa, masih bisa enggak sih beli tiket ya?
2: Bisa, oh, masih bisa.
1: Ya udah, kamu kepoin aja ya teman Pro 2. Tiket tiketnya apa Instagramnya ya.
2: Oke.
1: Okay. Abis ini bakal ada music live chat, bakal ada Aryo Wahab.
2: Wow, papa enggak pulang baby. Tapi dia ada lagu baru kayaknya.
1: Ada lagu, judul lagunya tuh kayak menjawab lagu papa enggak pulang baby ini.
2: Oh, mama bosan di rumah.
1: Bukan.
2: Oh, bukan. Apa tuh?
1: Mama enggak ada teman.
2: Oh, papa enggak pulang-pulang.
1: Entar dulu, aku cari dulu ya.
2: Apa?
1: Judul lagunya yang baru itu Kembali Pulang.
2: Oh, Kembali Pulang. Jadi papa enggak pulang sekarang udah kembali pulang. Oke, berapa tahun ya enggak pulang ya? Lagunya papa enggak pulang kan tahun berapa itu?
1: Iya.
2: Sekarang 2026 baru pulang.
1: Bener,
2: dia sibuk pulang. Main film sih Aryo Wahabnya.
1: Iya.
2: Banyak dia filmnya di mana-mana.
1: Keren emang abang, Om Aryo.
2: Iya, oke deh.
1: Kok Aryo?
2: Oh, iya, Aryo Wahab, benar.
1: Oke deh teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah dengerin Cheers Up hari ini.
2: Iya, semoga hari kamu makin update ya teman Pro 2.
1: Ketemu lagi di Cheers Up berikut.
2: Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Udah lebih update kan hari ini?
2: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.
3: Cheers!
4: Kenapa itu banyak rumah yang terendam banjir?
5: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
4: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
5: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
4: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
5: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi bukan?
4: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa ya pelangi.
6: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama kita berdua di malam hari ini. Ada Alan dan juga Edi, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa, kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang paling gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, ya, sama cowok-cowok.
1: Betul
0: ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti, pasti banget nih ada Bopak Kasel ya malam hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya gak apa-apa, Narji juga. Kalau punya lagu kesini,
0: iya,
1: gak apa-apa.
0: Bener.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu Hot Daddy.
0: Asik, kita sering akan, dibilang kayak gitu.
1: Iya, kita akan menyebutnya Hot Daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar
0: ya.
1: Sorry.
0: Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Enggak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya? Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena ya, dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu nih bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
0: Usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Dan Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yo, E.
0: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya.
2: Jelas.
1: Iya.
0: Iya, iya, udah.
1: Kalau diubah lu kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau diubah lu kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh, boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah,
2: ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
2: radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya, kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya, benar. Oh,
2: berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
2: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ke sekolah.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gue ini anak radio. Sampai anak gue kasih denger radio.
0: Oh iya.
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
2: Gue emang dari dulu senang banget teman. Dengar radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio, serunya radio.
0: Serunya radio di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu ya. Luar biasa.
2: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio, benar. Keluar kota tuh hanya tur radio. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan enggak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu. Terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau style. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
2: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih omongnya.
1: Biar nyetel.
0: Gokil.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
2: Itu keren. Emang Imaginary juga semua tuh timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul. Ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini kembali pulang dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu kan
0: benar
2: ya, seperti sekarang ini satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
2: jam 10 pagi sampai jam 8 malam mau ngomongnya itu terus tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue ya kan sebuah lagu kan harus dipromoin juga kan dan ada kok beberapa dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing ketika kalian menanyakan akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu
1: iya kan. Ini karena lu udah 6 radio nih kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Dit buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab
1: pertanyaan yang beda ini. Adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia sarin udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang, sekarang gak, jangan. Gue perlu promo ini.
1: Benar.
2: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
0: Udah.
2: Betul. Lahir gue udah punya single. Satu sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
0: Legend,
2: gue.
0: Legend. Gitu. Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
2: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
2: 2010.
0: Benar.
2: Itu ide yang sangat apa ya, ide brilian lah gitu. Ya Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya benar.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya, kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band mah gampang.
0: Betul.
2: Kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bisa. Gitu kan. Yang ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
0: Bener.
2: Sensasinya juga beda.
0: Jadi
2: 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
1: Terlalu jujur.
0: Tapi emang iya sih, pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
1: 4 vokalis dijain satu. Dan ini bukan vokal grup, ini band gitu. Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
0: Jadi band.
2: Tetap cool.
1: Anak bandnya kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
0: Ampun. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini, kode boleh ya, kita buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: FM. Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
1: Alright.
0: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Hmm. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV. Oh, iya. Gue inget banget.
1: Lu inget ya?
0: Gue inget banget.
1: Benar-benar.
0: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
1: Iya, 2007.
0: Iya kan?
1: 2007.
0: Iya, gue SD kelas 2.
1: Gue sering berjalan.
0: Iya, iya, iya.
1: Selalu sendiri terlihat lahir.
0: Iya, sorry.
1: Iya lagi.
0: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu. Gitu.
1: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
0: Bener. Bener, bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Ya, benar-benar.
0: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
1: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
0: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
2: Gokil sih. Benar-benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
0: Iya,
2: kan?
0: Iya.
2: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
0: Benar-benar.
1: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih belum masih kecil atau kecil,
2: tetap,
1: karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
2: Benar. Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
1: Iya kan?
2: Aduh, masif sih.
1: Masih lu kan denger
0: sama-sama itu. Benar. Kan? Dan di zaman itu common banget kalau lu denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lu tuh legend, cuy.
1: RBT
0: lu tuh legend banget.
1: Lumayan gue penghasilan dari
0: itu. Iya kan? Karena emang masif banget masif penggunaan RBT. Gila.
2: Itu ada kebahagiaan sendiri soalnya.
0: Iya,
2: kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebahagiaan.
2: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Bangga juga.
0: Papa mungkin seminggu di bang.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
0: Lu dengerin
1: lagu gue. Padahal gue ingin nelfon. Gimana sih
0: iya.
1: Lo?
0: Lo kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
1: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
0: Iya.
1: Sekarang single gue beda.
0: Nah.
1: Kembali pulang.
0: Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
2: Akhirnya kembali pulang
1: juga. Ujung-ujungnya kita pulang.
2: Betul.
1: Dengan keluarga tercinta.
2: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
1: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
0: Okay.
1: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Cinta caramu tiada yang bisa sepenuh hati. Terus berikan waktu. Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
0: Bener.
1: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi kok dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
0: Yeah. Okay.
1: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya,
0: yes.
1: Ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi, yes. Sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
0: Benar-benar.
1: Itu masalah, jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
0: Betul.
1: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
0: Iya,
1: kita harus punya tim.
0: Betul.
1: Kita harus punya biaya,
0: yes.
1: Untuk membuat itu semua, ada konten, ada timnya semua, untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
0: Betul.
1: Zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gue gak melakukan itu, gue akan berbuat seperti ini. Karena menurut gue itu bagus buat gue juga.
0: Betul.
1: Karena gue berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gue zaman dulu, ya gue taunya musik zaman dulu gitu.
0: Iya.
1: Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
0: Benar.
1: Lu mau milih yang mana?
0: Iya. Betul.
1: Gue memilih untuk sekarang karena gue pengen muncul lah.
0: Gila.
2: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Iya.
2: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
1: fisik
2: gitu kan.
1: Benar. Iya, kalau itu dan semua emang berubah dan emang gak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita

0: kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan.
1: Bener, gitu. Bener,
0: karena
1: bener,
0: lu
1: bener.
0: Mau lawan juga nggak bakal bisa. Gak
2: bisa. Sulit sekali. Gak
1: bisa. Ngelawan zaman, jatuhnya. Ya.
0: Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
1: Ya, oke. Okay.
0: Ya terlepas ntar emang viral atau enggak. Banyak yang suka negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
1: Benar-benar.
0: Nah, untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini, gue merumah kemana-mana.
1: Betul.
0: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi, sekarang gue nantang mana radio lain.
2: Wow.
1: Mana
2: gila.
1: Gila. Jadi nanti langsung hubungin Aryo aja.
2: Iya. Iya.
0: Cari kita benar-benar ngobrol.
1: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lu masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
0: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Gimana kalau sananya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Randy Pandugo. Gua sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir, kayaknya gua emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
1: Benar.
0: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Pandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
1: Ternyata.
0: So far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
1: ya.
0: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue.
1: Nah
0: itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
1: Iya, betul.
0: Iya lah. Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bogi sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
0: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Mungkin
0: dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
2: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan bener, itu bener banget.
1: Itu bener banget.
0: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandugo. Pas ketemu, gila ini orang. Udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang, karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi fix kita buat lagu tentang itu.
2: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
2: Oke.
0: Onde terhadap kehidupan fase yang gue alami sekarang gitu loh.
2: Iya.
0: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
1: Oh wow, oke.
0: Okay. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik, karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
1: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar, udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, dan kalau udah jadi demonya kirim ke gue, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
2: air mata. Ya
0: nggak tahu kenapa, ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu, dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya, ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
2: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
1: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh, dan proses kita gak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
2: Gila,
0: udah jadi banget. Lagu
1: udah jadi lagu ya,
0: udah jadi lagu
1: satu lagu.
2: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh. Gila.
1: Gokil.
2: Berarti ada fase lo di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
2: Benar. Agak awkward gitu.
0: Gue di mana? Gue studionya.
2: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
1: Aduh, iya. Aduh. Ya,
2: yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
1: Ya udah, kita mau berdoa, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
2: Betul.
1: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
2: Betul. Dan kalau lu relate, coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Prodi FM Jakarta pastinya.
1: Alright, langsung aja, ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang. Yeay.

0: Music Live Chat. Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
1: Oh. Yeah, dipasang di radio lagu gue. Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu.
0: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya. Terus.
1: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
0: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Yang lo udah puas.
1: Bijak ya.
0: Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
1: Betul.
0: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
1: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah. Gitu.
2: Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
1: Kacau.
0: Nyari panggung sana sini kan? Iya, benar.
1: Duitnya segitu-segitu aja.
0: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
1: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
0: Coba.
1: Gue hot daddy atau hot seat? Lo kursi banget. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
0: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak anak 30-20-an lah gitu.
1: Iya. Nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitulah yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Ya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
2: Benar.
0: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
1: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok. Terutama bini gue.
0: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
1: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
0: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
1: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
2: Bener.
1: Gue senang yang tua-tua asik.
0: Mantap.
1: Mantap. Gak ada komen lagi.
0: Mantap.
2: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
1: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah, selebihnya Randy yang membuat lagu. Mengaplikasikan ke lagunya.
2: Bener.
1: Dan ternyata apa ibaratnya apa ya, plot twist banget loh. Gue gak pikiran seperti itu gitu.
2: Bener.
1: Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan. Pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu. Di tempat yang paling diterima dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
2: Itu kacau.
1: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
2: Iya.
1: Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan, dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
0: Bener.
1: Foto lu blur bisa tuh masuk. Kayak
0: gitu. Bener, kan. Bener.
1: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
0: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
1: Dengan
0: ya.
1: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
2: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasanya lebih lugas.
1: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
2: Lirik benar-benar.
1: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
0: Benar.
1: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
2: dengerin.
1: Streaming akhirnya. Gitu.
0: Kayak main-main gue gitu. Itu kan?
1: Apa kan?
0: Itu lugas banget kan?
1: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
2: keren. Nyantol banget.
0: Kayak menyala pantiku gitu ya. Gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
2: Lugas. Benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
0: Betul.
2: Ada siapa nih?
0: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
2: Aduh.
0: KDI banget tinggi menuju angka tuh kan ya.
1: Ilham apa? KDI.
0: Ilham KDI namanya.
1: Oke.
0: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
1: Randy Pandugo.
0: Alright. Sudah terjadi ya.
2: Benar.
0: Sudah terjadi.
1: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
0: Randy lagi ya?
2: Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
1: Seru.
0: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ enggak?
1: Ren, iya benar.
0: Ayolah gitu.
1: Ren, gila. Lu udah ganteng main gitar jago. Jago buat lagu,
0: main gitar jago. Tampil lah gitu.
1: Waduh, gila.
2: Tampil.
1: Ampun.
0: Randy masih ntar dulu lah Mas gitu. Ntar dulu lah Mas.
1: Itulah yang manusia ya.
0: Iya,
1: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
0: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
2: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
0: Ada siapa Dit?
2: Ada dari Lara nih.
0: Halo Lara.
2: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
0: Idih.
2: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow.
0: Nah, bagus nih.
1: Jadi anak band.
2: Oke.
0: Gimana? Serius.
1: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band. Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
0: Zaman
1: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
0: Ya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan. Mau makan apa anak gue nih gitu.
1: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
0: Ya
1: itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
0: Itu gambling banget berarti di awal.
1: Iya dong. Pasti dong. Pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
0: Di zaman waktu itu 96-97 ya.
1: Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh yang zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
0: Enggak nafsu ya di situ ya.
1: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
0: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional. Udah, alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang, gitu loh.
0: Benar-benar. Dan band pertama lo yang sekarang juga masih ada itu ya, betul kan?
1: Apa dance
0: company? Googles?
1: Oh enggak, SOG.
0: Oh SOG dulu.
1: State of Groove.
0: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
1: Itu tahun 98.
0: 98. Nah, baru Googles abis itu.
1: Googles enggak ada.
0: Googles enggak ada ya?
1: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
0: Ungu. Oh
1: iya. Ungu.
0: Ungu dulu.
1: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
0: Lo pilot projectnya Ari Wahab, pilot projectnya Ari Wahab.
1: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir, karena setelah itu kan band kita bubar, gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya sempat jadi pemain film, akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
0: Bapak-bapak ngumpul ya?
1: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
0: Iya.
1: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
0: Betul.
1: Nah. Akhirnya sekarang gue fokus lah di dance company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
0: Gila.
1: Energinya udah habis, bro.
0: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
1: Benar. Gue nggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh, gue bilang, ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas,
0: Dan memang lo sukai.
1: Iya suka. Kalau kita buat proyek lagi kan, itu belum sesuatu yang pasti juga.
0: Benar.
1: Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah, gue udah gak ada waktu untuk itu.
0: Iya sih.
1: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
2: Nah, itu.
0: Harus ada yang menghasilkan.
1: Iya kan.
0: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
1: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magala ya, urat malu gue udah punya. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
0: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
2: Oki benar.
0: Dibandingkan Oki kan.
1: Sama Boris.
0: Boris. Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
1: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
0: itu sangat amat terbantu di situ ya.
1: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
0: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
1: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
0: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
2: Gila. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan jadi Hawa juga nih.
0: Hawa.
2: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
0: Best momentnya?
1: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu, kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
0: Saat lelah itu ya.
1: Saat lelah itu udah pas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
0: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
1: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
0: Paham. Betul.
1: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
0: Alright. Berarti lu pengennya sekarang adalah menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya.
1: Betul. Betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini itu ya urusan Allah lah.
0: Iya benar. Benar. Ya,
1: bonusnya itu ntar. Yang penting gue so far gue punya lagu seperti ini. Bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
0: Udah bukan waktunya lo nyenengin label ya kayak zaman muda gitu ya.
1: Iya, udah. Label juga udah ngerti lah.
0: Iya.
1: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
0: Iya.
1: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Memang harusnya seperti itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan. Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
2: Yes. Alright. Dan buat kamu semua yang pengin menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, punya bisa di semua DSP.
1: Ada udah.
2: Ada MV?
1: Ada udah.
0: Ada juga
1: My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
2: Boleh,
1: kayak short movie.
0: Wow.
1: Short movie judulnya Kembali Pulang.
2: Nah,
1: itu dia. Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
2: Betul, menghemat budget kan.
0: Iya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
2: Sorry.
1: Nah, mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
0: Iya.
1: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
0: Iya,
1: karena
0: iya,
1: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
2: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Produa FM
0: seluruh Indonesia.
2: Yes. Alright, thank you so much.
0: Thank you, Bang.
2: Bang Ari Wahab.
1: Thank you, Adit.
2: Sukses buat next project-nya ya.
1: Sukses buat kalian juga.
0: Amin.
2: Alright,
0: Thank you.
2: Terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia. Yes. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
0: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
2: Gue Edit.
0: Dan juga
1: Ari Wahab.

0: Jaga Malam di Produa FM. Produa FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa. Ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026. Seperti biasa, Deni bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti ya teman Produa ya. Deni bakal nemenin istirahat kamu, jadi pastiin frekuensinya di 97,5 terus teman Produa ya. Sebagai lagu pertama Deni punya dari Keljo dengan Hayal Jadi Nyata.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik. Kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan buat kamu yang bling, dan buat kamu juga yang sering main PS atau PlayStation, teman Pro 2, ini Lisa Blackpink ya, lagi-lagi memperluas kolaborasinya di dunia gaming, teman Pro 2, ini lewat kerjasama terbaru barengan PlayStation dan Sony Interactive Entertainment melalui kolaborasi yang hadirin DualSense Wireless Controller Lisa Limited Edition yang dirancang ini spesial sama Lisa, teman Pro 2 ya. Controller ini terbatas edisinya, teman Pro 2, dan jadi bagian dari kolaborasi Lisa X PlayStation yang menggabungkan identitas visual Lisa dengan karakteristik perangkat PlayStation. Produk ini juga dipasarkan dalam jumlah terbatas melalui PlayStation dan sejumlah retail yang berpartisipasi di berbagai negara, teman Pro 2. Dari sisi desain, DualSense ini menggunakan warna Chroma Pro yang disebut sebagai warna favorit Lisa, dan bagian touchpad menampilkan elemen yang terinspirasi dari mata dan poni khas Lisa, teman Pro 2 ya. Ini di bagian kanan ya, si handle sticknya ini, DualSense-nya ini, ada tulisan juga inisial LL, teman Pro 2 ya. Terus ini bakal mulai tersedia di tanggal 30 Oktober 2026 dengan harga, ini diperkirakan ya, bakal di range 1.500.000, teman Pro 2, untuk di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan pemesanan awal atau pre-order bisa dimulai di tanggal 2 Oktober 2026, teman Pro 2 ya. Kolaborasi ini juga jadi kelanjutan hubungan antara Lisa dan PlayStation yang sebelumnya melalui kampanye global PS5 di tahun 2025 kemarin. Dan Sony ini menyebut kerjasama terbaru ini sebagai langkah lanjutan dengan menghadirkan perangkat dan merchandise yang dirancang bersama Lisa, teman Pro 2. Selain DualSense, Lisa X PlayStation ini juga bikin produk kayak pakaian, topi, tote bag, dan gantungan kunci, stiker, sampai carrying case untuk DualSense-nya. Jadi buat kamu yang penggemar Blackpink, terutama Lisa, dan suka main PS, yuk beli nanti di tanggal 30 ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo.
1: Ya, dikasih lo telepon.
0: Oke, dah saya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono SAMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: malam-malam Denny masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 11 nanti. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam di Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin pemegang hak cipta sehingga dapat dijerat. Sedangkan mengunduh atau mendownload film asing bajakan dapat dijerat dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

22 ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita?
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo, jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadrang. Lebih dari sekedar pesta laut, nadrang adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah.

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi. Teman Pro 2, kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Denny bakal siaran di jam 8 malam lagi ya. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Kalau gitu Denny pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusur lagi bisa gak ya? Ah, coba ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Eh, Ra, sadar gak sih? Sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beneran sehat, apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
1: Ih, gak boleh gitu tahu.
0: Lagian kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
1: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
0: Iya sih, at least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
1: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
0: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
1: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
2: Literasi digital bukan hanya tentang cepat mencari, tetapi cerdas memilih dan menerapkan informasi yang membawa kebaikan.

0: Head, saya JC.
1: Mengucapkan selamat hari radio, Radio Republik Indonesia yang ke-81.
2: Semoga semakin edukatif, informatif.
1: Jaya terus di udara.
0: Dengerin terus dan request terus lagu Yana Head yang berjudul Menangkut Bekalan, lagunya Rudiam,
1: Belahan Jiwaku,
0: dan lagunya 1457 berjudul Sang Pemenang, request di Proba Radio Republik Indonesia. Alright,
1: sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, nol. Gimana sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Kamis tanggal 24 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Edisi Kalbu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamali wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan. Namun, tentunya hal itu akan berbanding dengan kesenangan juga yang Allah limpahkan kepada kita, dengan kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka tentu kita yakini dengan hakul yakin, dengan sepasti-pastinya bahwasanya setiap ada kesulitan maka Allah akan janjikan kemudahan kepada kita. Apabila kita menemukan di saat kita kondisi kita sedang down, sedang tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, apalagi dengan cobaan yang sangat-sangat sulit, yang saya yakin setiap kita pasti merasakan hal itu sekali, dua kali, ataupun berkali-kali dalam hidup kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, "Inni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari ini tak masalah, akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman Pro 2 sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi, agar kakinya dihentakkan ke bumi, sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositive thinking, sobat teman Pro 2 semuanya. Yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kalbu.

0: Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Ada Adit di sini yang bakal nemenin kamu. Dan kita jumpa di Spada ya, teman Pro 2, edisi 24 September 2026. Sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti nih, ada informasi juga tentunya lagu-lagu yang bakal menemani kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Kita mulai pagi penuh kehangatan ini ya, teman Pro 2, dengan lagu dari miliknya Harry Styles, American Girls. And check this out.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

97,5 Probable Cibon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Ispada, masih barengan sama Adit ya, teman Pro 2. Ada informasi dari dunia sepak bola nih, teman Pro 2. Kabarnya ada Andre Onana yang menjalani terapi bekam api ya, teman Pro 2. Saat jeda internasional nih, di mana mantan kiper MU ini, teman Pro 2, yang saat ini bermain untuk Trabzonspor, yaitu Andre Onana ya, membagikan aktivitas pemulihan fisik yang cukup unik selama jeda internasional, teman Pro 2. Penjaga gawang asal Kamerun ini terlihat menjalani terapi bekam menggunakan api, di mana aktivitas itu menarik perhatian setelah mengunggah proses perawatan lewat instastory-nya nih, teman Pro 2. Dalam video tersebut, Onana tampak berbaring di atas meja pijat dengan sejumlah cangkir menempel di berbagai bagian tubuhnya. Gak cuma menggunakan teknik bekam biasa, terapi yang dijalani Onana ini menggunakan api dan beberapa lilin yang ditempatkan di bagian punggungnya, teman Pro 2. Nah, terapi bekam ini ya dilakukan dengan menempelkan cangkir khusus pada kulit untuk menghasilkan tekanan atau daya hisap. Metode ini juga umum digunakan untuk membantu mengurangi ketegangan otot, meredakan rasa sakit, serta melancarkan sirkulasi darah, teman Pro 2. Onana sendiri menjalani perawatan tersebut ketika kompetisi sedang memasuki jeda internasional, di mana kiper 30 tahun ini ya, teman Pro 2, melakukan relaksasi dengan terapi bekam. Meski begitu ya, ini si Onana, teman Pro 2, tidak sungkan untuk membagikannya di akun sosial medianya di teman Pro 2. Video itu juga memperlihatkan bagaimana pemain profesional ternyata punya metode yang unik juga ya, teman Pro 2, dalam melakukan perawatan, terutama di tengah padatnya jadwal pertandingan, teman Pro 2. Nah, Onana sendiri ya saat ini masih bermain untuk Trabzonspor, dan juga tentunya sang kiper akan kembali menghadapi tuntutan kompetisi Liga Turki dengan target mempertahankan performa positifnya bersama Trabzonspor nih, teman Pro 2. Informasi ini selengkapnya didapatkan dari CNN Indonesia, dan kamu masih di sini bareng sama Adit di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja, lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah suatu kebutuhan dan keharusan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian sekitar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana? Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik. Produa FM. Teman.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan 7,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Spada teman Pro 2. Dari kabar Timnas Indonesia teman Pro 2, ada Bapak Pelatih John Herdman yang bilang sangat optimis untuk Timnas Indonesia menjuarai turnamen internasional FIFA ASEAN Cup 2026 nih teman Pro 2. Dalam sebuah pernyataan ya, kata John Herdman ini di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada hari Selasa kemarin mengatakan katanya optimis dan yakin dengan kemampuan tim ya teman Pro 2. Dalam FIFA ASEAN Cup 2026 sendiri, Indonesia yang menjadi tuan rumah divisi 1 ini menghuni grup A bersama Malaysia, Singapura dan juga Bangladesh. Semua laga di grup ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno teman Pro 2. Selain grup A, ada juga grup B yang dihuni Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Di divisi 1 juga ya teman Pro 2. Laga-laga di grup B akan dimainkan di Bandung, di Stadion Sijalak Harupat teman Pro 2. Kemudian juara grup A dan juara grup B akan bertanding pada puncak di mana akan digelar 5 Oktober di Gelora Bung Karno juga ya teman Pro 2. Kemudian di tempat yang sama juga perebutan runner-up grup A dan runner-up grup B yang akan memainkan laga di perebutan tempat ketiga, teman Pro 2. Nah, meski optimis, Herdman juga menyadari persaingan di kawasan Asia Tenggara ini tidak mudah. Menurutnya, sejumlah tim peserta ini punya pengalaman bermain bersama sebagai sebuah tim selama beberapa tahun. Hal ini yang belum dimiliki oleh Timnas Indonesia karena skuad saat ini masih harus membangun identitas yang baru, teman Pro 2. Kemudian juga di bawah asuhan Herdman, ya, ini juga belum genap 1 tahun ya, teman Pro 2, untuk menahkodai tim Garuda. Dan kita tunggu aja pembuktian di lapangannya ya, teman Pro 2. Semoga memang optimisme dari John Herdman ini bisa benar-benar membuahkan hasil. Dan teman Pro 2, tentunya kamu masih di sini sama Adit di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.